BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Selamat lupain 8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di Spada pagi hari ini. Wah, Riani habis dari luar nih teman Pro 2, berjemur matahari ya kan, biar merasakan hangatnya pagi-pagi, biar tubuhnya lebih relax aja sih teman Pro 2. By the way, kalau bahas tentang air hangat dan juga air dingin teman Pro 2, kita tuh masing-masing tahu gak sih kalau misal apa yang kita konsumsi itu ada banget pengaruhnya untuk tubuh kita. Iya benar banget. Sama kayak tadi, kalau misal kamu pengen yang seger-seger, ya pastinya kamu minum air dingin sih. Kalau misal kamu mau yang nyaman-nyaman, yang bikin tubuh kamu relax, mungkin ya air hangat teman Tradiwe. Tapi tahu gak sih kamu teman Tradiwe, kalau ada fakta unik dari air dingin yang mana? Ternyata air dingin tuh belum tentu lebih cepat menghilangkan haus. Iya benar banget. Karena suhu air tuh lebih berkaitan dengan kenyamanan saat diminum. Yang paling penting tetap cukup minum teman Tradue. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, aduh aku haus banget nih, harus minum air dingin atau air es ya kan, biar cepat hilangnya, kayaknya itu adalah bagian dari sugesti deh teman Tradue. Karena kadang kalau misal kita lagi haus banget tuh, terus minum air es dikit doang udah langsung lega, padahal sebenarnya kita masih kurang, masih butuh banget untuk yang namanya minum yang banyak, biar tubuh kita tuh tetap terhidrasi teman Tradue. Nah, selain itu, air dingin tuh katanya punya rasa yang sedikit berbeda. Iya, suhu bisa mempengaruhi cara lidah kita untuk menangkap rasa, teman Tradua. Makanya, air yang sangat dingin tuh kadang terasa lebih fresh dan netral. Nah, namun, ada juga nih fakta unik dari air hangat, teman Tradua, yang mana kalau mandi air hangat itu bisa terasa menenangkan. Wah, ini sih benar-benar fakta ya, 100% valid. Karena biasanya kalau misal kita pengen merilekskan tubuh ya kan, biar lebih tenang aja, karena mungkin sehabis beraktivitas huru-hara sana sini capek, pengen yang nyaman-nyaman. Nah, mandi air hangat tuh cocok banget mantra 2, karena bisa bikin tubuh kamu lebih rileks dan akhirnya tidurnya bisa jadi lebih nyenyak. Tapi kemungkinan untuk nyenyak memang besar sih teman Tradue. Kalau kamu gimana nih? Suka air hangat atau air dingin teman Tradue?

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

Selang puluh poin 8 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu lagi cari inspirasi untuk bikin rumah kamu makin nyaman dan estetik. Saatnya ke Informal Living Plaza Kendari. Bangga buatan Indonesia, estetik dalam desain, lokal dalam kebanggaan. Informal hadir untuk melengkapi nyamanmu dengan koleksi furniture dan home living berkualitas untuk setiap sudut rumah. Jangan lewatkan juga harga spesial khusus member Informal. Yuk segera download aplikasi Informa di App Store maupun Google Play dan nikmati berbagai keuntungan mulai dari harga special member, free delivery dan instalasi hingga beragam promo menarik lainnya. Lengkapi juga rumah impian kamu dengan pilihan Informa elektronik mulai dari TV, AC, kulkas hingga mesin cuci, semuanya tersedia dengan kualitas terbaik dan pilihan merek terpercaya. Belanja makin mudah dengan cicilan 0% dan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga untuk semua produk di Informa Kendari. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Temukan produk nyamanmu sekarang juga di Informa Living Plaza Kendari di Jalan Ahmad Yani, Kalikadia, Lantai 2, dan Lantai 3. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita sering bertanya, Indonesia mau dibawa kemana? Tapi mungkin pertanyaannya harus kita balik. Kita mau membawa Indonesia kemana? Karena kita anak-anak muda yang tumbuh di tanah ini. Di Kendari, di Sulawesi Tenggara, di Indonesia. Kita punya pilihan. Mau cuma jadi penonton atau ikut mengambil bagian. Belajar lebih banyak, berkarya lebih berani, peduli lebih luas, dan membuka lebih banyak kesempatan untuk sesama. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur gak akan datang begitu saja. Ia dibangun dari keputusan-keputusan kecil setiap hari. Jadi, kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan kita yang bergerak, kapan lagi? Indonesia adalah rumah kita, dan masa depannya ada di tangan kita. Dari Kendari untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Laman FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tahu gak sih kamu, kalau kamu minum air hangat bukan berarti lebih sehat daripada air dingin. Keduanya tuh sama-sama menghidrasi teman Pro 2. Pilihan suhu lebih banyak soal kondisi, kenyamanan, dan selera. Jadi jangan bilang kayak aku minum air hangat aku lebih terhidrasi. No ya teman Pro 2, karena air dingin juga sama menghidrasinya, karena sama-sama air ya kan. Tapi kamu tahu gak sih kalau air dingin tuh bisa bikin gigi tuh lebih sensitif ya, apalagi gigi yang udah ngilu teman berdua. Ini terutama terjadi pada orang-orang yang memang punya gigi sensitif ya. Jadi kalau minum air dingin tuh aduh ngilu banget. Siapa nih yang suka kayak gitu teman berdua? Dulu-dulu sih Reni agak kurang ya, rasanya tuh gak ada, biasa aja kalau minum air es. Tapi sekarang ngilu banget teman berdua, apalagi yang masih ada es batunya. Waduh itu dingin banget. Tapi air dingin setelah aktivitas fisik tuh rasanya sangat menyegarkan ya, karena kebutuhan utama tubuh tuh tetap terpenuhi dengan kita minum air putih. Dan selain itu memang air dingin tuh bawaannya kayak ya melek aja gitu teman berdua, langsung wah langsung semangat gitu. Nah air yang sangat dingin tuh bisa bikin otak tuh rasanya cenut-cenut. Nah ini juga nih teman radio, ada sebuah fenomena yang namanya brain freeze. Iya benar banget. Itu kalau nggak salah, kalau misal kamu lagi minum air es ya, contoh air atau air yang terlalu dingin ya, especially air es sih teman radio, kalau kamu minum terus tiba-tiba kayak otak kamu tuh rasanya nge-freeze. Rasanya tuh membeku, dingin sekepala-kepalanya teman radio ya. Itu adalah brain freeze gitu. Tapi yang pasti teman radio, pilihannya mau air dingin atau air hangat ya kan, pokoknya bebas, tergantung kebutuhan tubuh kamu. Yang penting adalah kamu rencanain minum air putih, karena ya ini lagi musim panas juga, perlu banget untuk tetap menghidrasi tubuh biar kita itu tetap fit juga untuk beraktivitas. Apalagi kamu yang sering beraktivitas di luar ruangan, aduh penting banget tuh teman radio minum air yang cukup. By the way, jalan pukul 9 kita masih bakal bareng-bareng ya, pastinya di Smada pagi hari ini. Mau sapa juga buat kamu yang masih dengerin Pro 2 sampai detik ini. Gimana aktivitas pagi kamu teman Pro 2? Apakah sudah bersibuk-sibuk ria di weekend ini atau malah berleha-leha teman Pro 2? Tapi yang pasti untuk kamu yang masih bekerja di weekend ini sama kayak Riani, tetap semangat ya teman Pro 2. Kita nikmati waktu pekerjaan kita, karena ya kita akan berlibur nih ya nanti setelah kita bekerja pastinya. So ya teman radio, dan ini juga bakal pilih-pilihin lagu deh biar kamu makin semangat pagi hari ini. So dan Geniwer, station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman.

Selamat malam teman FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Masih bahas tentang air dingin dan juga air hangat teman Pro 2, tapi gak debat ya. Terserah deh kamu minum air dingin atau minum air hangat. Tapi kita harus tahu nih teman Pro 2, manfaatnya untuk tubuh kita itu apa aja nih. Nah, kalau misal kamu suka minum air hangat nih ya, salah satu manfaat dari minum air hangat adalah untuk membantu melancarkan pencernaan teman Pro 2. Nah, untuk mendapatkan manfaat air hangat yang satu ini, kamu disarankan untuk mengonsumsi segelas air hangat di pagi hari karena mampu mengaktifkan sistem pencernaan yang dapat membantu mencegah gangguan pencernaan. Nah, selain itu, mengonsumsi air hangat juga bisa merangsang aliran darah menuju usus dan mencegah terjadinya sembelit teman Pro 2. Nah, ini dilansir dari laman resmi halodoc.com ya, teman Pro 2. Selain membantu melancarkan pencernaan, air hangat juga bermanfaat untuk membuang racun dari dalam tubuh. Iya, proses detoksifikasi tubuh itu bisa dibantu sama air hangat, teman Pro 2. Di mana air hangat tuh bekerja dengan menyingkirkan zat-zat yang tidak diperlukan tubuh. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, disarankan untuk menambahkan sedikit jus lemon segar untuk hasil yang maksimal. Karena lemon akan merangsang organ pencernaan dan membuang racun dari dalam tubuh dalam bentuk feses, teman-teman.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio masih bareng Riani di perjalanan sepadu pagi hari ini. Pasti masih bakal temani kamu sampai nanti di akhir kebersamaan kita di jam 10. Udah gak lama lagi nih teman radio. By the way, kalau bahas tentang manfaat air hangat bagi tubuh ya, selain melancarkan pencernaan dan membuang racun dari dalam tubuh, ternyata juga ini menghambat penuaan dini teman radio. Seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, kalau air hangat itu bisa membantu tubuh dalam mengeluarkan racun dari dalam. Nah, terutama racun yang bisa menyebabkan penuaan dini. Air hangat bekerja dengan memperbaiki sel-sel kulit dan meningkatkan elastisitas kulit, teman peradua. Nah, selain itu, air hangat juga bisa meredakan hidung tersumbat. Nah, ini kalau misal kamu lagi pilek ya teman radio, coba deh untuk konsumsi air hangat, karena air hangat mampu meredakan hidung tersumbat dan mampu melancarkan dahak bagi seseorang dengan batuk berdahak. Nah, air hangat tuh bekerja sebagai ekspektoran alami untuk membantu pengenceran dahak dari saluran pernapasan. Nah, selain itu, bukan hanya mampu membantu proses detoksifikasi tubuh aja teman radio, melancarkan peredaran darah dengan meningkatkan sirkulasi darah dalam tubuh juga jadi manfaat air hangat selanjutnya. Nah, bukan itu aja. Konsumsi air hangat itu juga mampu menghilangkan lemak yang menumpuk dalam sistem saraf manusia. Jadi, penting banget teman-teman radio untuk tetap mengonsumsi air minum tapi yang hangat. Itu kamu tahu dong ya manfaatnya apa.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat. Lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya...

Pan FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu masih bareng Riani teman Pro 2. Kalau tadi manfaat air hangat untuk tubuh, kali ini manfaat air dingin. Iya, saat berolahraga suhu tubuh tuh akan meningkat. Nah, manfaat air dingin di sini adalah untuk menurunkan suhu tubuh pasca olahraga. Karena rasanya yang segar, air dingin tuh cocok banget diminum setelah berolahraga untuk mencegah dehidrasi dan mampu membantu tubuh dalam membakar kalori lebih baik teman Pro 2. Nah, selain itu, air dingin juga mampu menurunkan demam tubuh. Di mana ini adalah salah satu manfaat air dingin ya. Saat mengalami demam, kamu bisa mengonsumsi air dingin untuk menurunkan suhu tubuh. Kamu perlu menjaga asupan cairan dalam tubuh karena saat demam tubuh akan bekerja keras dalam melawan penyebab dari demam itu sendiri, teman peraduan. Selain itu, ada heat stroke juga teman Pro 2, yang mana adalah kondisi tubuh saat tubuh mengalami peningkatan suhu secara drastis hingga mencapai 40 derajat Celcius atau lebih. Nah, kondisi ini biasanya terjadi saat seseorang menerima paparan suhu panas dari lingkungan sekitar di luar batas toleransi tubuh. Nah, untuk mengatasinya, kamu bisa coba untuk mengonsumsi air dingin.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Lampu lumayan laman FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak terasa nih udah mau jam 10 aja. Tandanya sepeda harus segera berakhir. Dan juga hari ini harus sign out dari ruang dengar kamu. Teman Pro 2, happy banget hari ini bisa temenin pagi kamu beraktivitas. Lanjutnya nanti di santai siang ya, bareng Isa bakal temenin kamu sampai nanti di jam 3 sore. Teman Pro 2, pastiin untuk kamu selalu dengerin Pro 2 FM, karena kita bakal selalu hadir dengan update informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk temani harinya kamu. Saya teman Pradue, jangan alihkan frekuensi kamu. Dan ya, Riani pamit undur diri. Happy weekend teman Pradue. Station di Pradue FM Kendari, teman terbaik kamu.

Allah, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.

0: Teman Pro2, inilah info Pro2 bersama saya, Siti Nuraisa. Kita ke informasi yang pertama, fenomena gerhana bulan sebagian berlangsung pada 27 hingga 28 Agustus 2026 menjadi penutup rangkaian peristiwa astronomi yang menghiasi langit sepanjang bulan ini. Dalam peristiwa tersebut, sebagian permukaan bulan akan tertutup layangan bayangan bumi sehingga tampak lebih gelap dibanding kondisi purnama biasa. Berdasarkan data yang dirangkum dari Badan Antariksa Amerika Serikat, gerhana kali ini dapat disaksikan dari sebagian besar wilayah Amerika Utara dan Selatan serta sebagian Eropa dan Afrika. Sementara itu, masyarakat Indonesia dipastikan tidak dapat menyaksikan fenomena ini secara langsung karena peristiwa tersebut berlangsung saat wilayah Indonesia masih mengalami siang hari.
1: Info Pro2.
0: Kita beralih ke informasi berikutnya. Atlet Tapak Suci Sulawesi Tenggara kembali menorehkan prestasi membanggakan pada Bandung Open Turnamen Pencak Silat Tingkat Nasional 2026 yang berlangsung di Gor Koni Bandung, Jawa Barat pada 26 hingga 30 Agustus 2026. Dua atlet asal Kota Bau-Bau, Najwa Salsabila Rajab dan Nur Khalifah Rozaldin berhasil mempersembahkan masing-masing satu medali emas bagi kontingen Tapak Suci Sulawesi Tenggara. Najwa Salsabila Rajab yang masih duduk di bangku kelas 6 Sekolah Negeri 2 Bau-Bau berhasil meraih medali emas setelah tampil di kategori prestasi tunggal tangan kosong putri usia dini 2 dan Najwa berhasil mengalahkan 7 pesaingnya yang rata-rata berasal dari Pulau Jawa. Ketua Pimda 221 Tapak Suci Kota Bau-Bau Muhammad Asrin mengatakan keberhasilan tersebut menjadi capaian membanggakan bagi tim, terlebih kejuaraan ini merupakan ajang pertama yang diikuti Tapak Suci Sulawesi Tenggara di Pulau Jawa.
1: Info Pro2.
0: Kita beralih ke informasi yang terakhir, Busan International Film Festival akan menghadirkan 3 drama Korea terbaru dalam program On Screen. Ketiga serial tersebut dijadwalkan melakukan pemutaran perdana di ajang perfilman bergengsi Korea Selatan tersebut. Mengutip dari Sumpi, ketiga drama yang masuk dalam program On Screen adalah Dead and Job yang dibintangi Lee Jae-wook dan Go Min-si, The Remarried Empress dari Disney Plus serta Road yang dibintangi Sun Suku. Pengumuman tersebut disampaikan BIFF pada 25 Agustus 2026. Menurut keterangan resmi Busan International Film Festival Program On Screen, diperkenalkan sejak 2021 untuk menampilkan serial drama yang paling dinantikan setiap tahunnya. Program ini juga memberikan kesempatan kepada penonton untuk menyaksikan sejumlah serial di layar lebar sebelum dirilis secara resmi. Demikian info Pro2 yang kami rangkum dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita bersama di Santai Siang, diawali dengan hitlist request lagu kamu.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Masih di 98 FM, Bro 2 Rere Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Bro 2, santai siang bareng sama Isa lagi teman Bro 2. Temani kamu sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti, yes. Kita di sepanjang santai siang, garing heaven with me teman Bro 2. Kamu bisa sambil request lagu kamu juga ya di hits list sampai jam 12 nanti. Masih jam request, kamu bisa tambahkan lagu ke playlist kita. Nanti yang mau request bisa ke WhatsApp yuk di 082188 30908, atau teman Pro 2 juga bisa main ke Instagram kita, Instagram Pro 2 Kendari, atau ke Instagram RRI Kendari. Bisa tunggu DM-an kamu teman Pro 2 ya. Sambil mau ingatkan kamu juga, Hamin 1 teman Pro 2, penutupan pendaftaran untuk Bintang Radio Indonesia RRI Kendari. Untuk kamu yang mau ikutin jangan lupa ya, segera mendaftar, segera up juga video kamu teman Pro 2 untuk jadi the next Bintang Radio Indonesia RRI Kendari, yes.

90.8 FM Pro 2 Rerikin dari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ya, thank you untuk kamu yang sudah mampir untuk request di perjalanan Sunday siang. Karena ada ini teman Pro 2 yang sudah request di Instagramnya Pro 2 Kendari ya. Alright, selamat pagi kakak. Aku Mina Notes, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong kakak. Salamnya buat kakak punya raja, semangat terus siarannya kakak, terima kasih banyak. Oke, thank you. Thank you yang sudah mampir untuk request. Terus katanya mau request juga mau Ariana Grande lagunya Bebas apa aja, makasih banyak. Sama-sama, nanti kita puterin ya lagu untuk kamu, pokoknya jadi pengantar Sunday siang. Semoga bikin kamu makin happy ya di perjalanan Sabtu. Oh, akhir pekan ya, enjoy your weekend teman berdua. Terus di WhatsApp kita ada juga yang mampir untuk request teman Pro 2. Kamu yang mau mampir bisa juga ya ke 0821-8830908. Ada Kak Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Aku mau izin request lagu lagu dari Semi Simorangkir, Kesedihanku. Kita sambil cekan di playlist ya. Kak Lara, thank you sudah mampir untuk request. Salam sehat untuk kamu juga. Semoga always happy, selalu healthy juga. Dikasih kelancaran di setiap aktivitas kamu juga, Kak. Thank you sudah mampir untuk request dan juga kasih doa-doa baik untuk kita ya. Kita sambil putarkan teman berdua lagu-lagu yang direquest di perjalanan Sunday siang untuk kamu. Jangan sampai ketinggalan, kamu juga masih bisa request sampai jam 12 nanti.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea?

Teman berdua, teman terbaik kamu. Kita masih di Sunday siang nih, masih dengan request lagu kamu juga. Mana nih yang lain yang mau request lagu, boleh juga ya mampir ke Instagramnya Perdua Kendari, atau kamu bisa ke Instagram Rari Kendari. Kamu juga bisa ya requestnya via WhatsApp kita di 0821 8830908. Kamu yang mau request pokoknya bisa langsung mention lagu yang mau kamu dengarkan. Nanti kita cek juga nih di playlist kita dan bisa terus kamu dengarkan di perjalanan santai siang hari ini, teman berdua. By the way, kembali ngingetin kamu lagi nih ya, jangan lupa teman berdua, untuk kamu nih yang mau daftar bintang radio atau ada teman kamu, kenalan kamu, apalagi ya teman berdua, pokoknya orang-orang sekitar kamu nih yang kamu pikir kayak bisa nih jadi the next bintang radio, atau yang punya bakat nyanyi, suka nyanyi, hobi nyanyi teman berdua, kamu bisa coba untuk langsung daftar Bintang Radio Indonesia RRI Kendari yang pendaftarannya terakhir besok teman berdua, hamin satu banget mini di 30 Agustus besok teman radio kita akan ngelangsung pendaftaran ya. Catat pokoknya tanggalnya, jamnya sampai jam 3 sore kamu masih bisa daftar, tinggal langsung cek di Instagramnya Rari Kendari, cek untuk persyaratannya ya, cara daftarnya kamu bisa cek juga dengan banyak informasi pokoknya bisa kamu dapatkan di Instagram RRI Kendari. Terus nanti kamu tinggal upload video nyanyi kamu teman berdua dan tunggu deh ya pengumumannya nanti untuk jadi the next bintang radio RRI Kendari.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Masih di Pro 2 FM, kendari teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih di Santai Siang nih ya. Masih temenin dong denger kamu juga dengan request lagu kamu. Yang masih mau request masih boleh, of course bisa masih tunggu teman Pro 2. Untuk kamu request pokoknya di perjalanan Santai Siang hari ini. Yuk kita sambil update informasi juga ya di perjalanan Santai Siang. Nah kali ini teman Pro 2 ada informasi nih terbilang unik. Karena kamu tahu tidak sih kalau Indonesia resmi memasuki fase aging population atau aging population teman Pro 2 ya. Berdasarkan ini informasi juga datang dari SUPAS 2025 atau SUPAS 2025. Proporsi lansia sekarang mencapai 11,97% dari total penduduk. Selain itu teman Pro 2, sekitar 25,17 juta keluarga tercatat memiliki setidaknya satu anggota lansia. Nah kondisi ini berpotensi meningkatkan jumlah generasi sandwich, yaitu kelompok usia produktif yang harus memenuhi kebutuhan anak sekaligus merawat orang tua. Fenomena ini jadi tantangan sosial, juga tantangan ekonomi yang perlu diantisipasi melalui kesiapan finansial, juga penguatan perlindungan sosial teman Pro 2. Informasi ini saya baca di Genavi ya. Nah gimana nih menurut kamu teman Pro 2 ya? Karena kalau bicara soal sandwich generation juga yang memang ramai dibahas atau lagi banyak dibicarakan juga teman Pro 2. Istilah yang sebenarnya bukan baru kita dengar ya. Ini istilah yang sudah masif digunakan di zaman sekarang. Dan ini merujuknya ke orang-orang yang balik tadi di usia produktif harus memenuhi kebutuhan anak atau anggota keluarga di bawahnya dan juga merawat orang tua atau anggota keluarga di atasnya teman Pro 2. Makanya penting ya yang namanya kesiapan secara finansial juga penguatan perlindungan sosial teman Pro 2. Yang semoga untuk kamu semua nih teman Pro 2 yang lagi merasa masuk di era sandwich gen, tidak merasakan yang namanya ini sebagai beban tapi jadi berkah karena bisa terus berbagi untuk keluarga kamu. Tapi balik lagi ya, semoga kesiapan finansial juga selalu deh hadir untuk kamu dan kamu sudah mempersiapkan itu semua.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Santai siang, masih dengan Hits List. Kamu masih bisa request lagu yang mau kamu dengarkan, teman berdua ya. WhatsApp kita masih always on untuk kamu di 0821-8830-908. Atau ke Instagram Pro2 Kendari, ke Instagram RR Kendari juga boleh, teman berdua ya. Kita tunggu nanti requestan kamu, teman berdua. Kita sambil update ragam informasi lagi yuk. Teman berdua, di era zaman sekarang ya, kayak masifnya informasi yang datang ke kita itu kadang bikin kita jadi kayak burnout sendiri, tidak sih teman berdua? Makanya banyak yang suka bilang kalau Gen Z tidak bercerita, tapi tiba-tiba sudah deactivate account, apalagi berbagai akun media sosial. Kamu pernah di posisi itu tidak sih teman berdua? Kayak pas kamu lagi capek, bawaannya ingin langsung, aduh nonaktifkan dulu deh, pokoknya media sosial kok usah nonaktifkan dulu. Apalagi kalau lihat postingan orang lain yang kadang bikin insecure ya. Sosmed yang harusnya jadi hiburan, malah sering kali jadi sumber tekanan jadinya ya. Karena kita cenderung ingin menunjukkan versi terbaik dari diri sendiri. Kalau banyak yang bilang, kejar apa sih sebenarnya, mau baku lomba sama siapa sih teman berdua? Ya makanya kalau pas lagi banyak masalah, banyak yang pilih untuk hilang sejenak alias deactivate account. That's why teman berdua, deactivate account itu kayak jadi solusi instan ya. Untuk yang namanya kurangi pressure, hindari interaksi sama orang lain, detox digital dari kebisingan informasi atau information overload, itu juga tidak sedikit jadi alasannya teman berdua. Ya bawahnya kalau kita terpapar informasi terus-menerus, terus otak kita kayak dipaksa nih, kayak proses banyak hal non-stop, ya lama-lama kondisi ini bisa memicu yang namanya kelelahan mental. Makanya disinilah ya, peran yang namanya digital detox berfungsi untuk kasih kamu jeda dengan cara membatasi diri dari perangkat digital. Dan ini tidak harus dilakukan dengan menghilang secara terus-menerus, misalnya teman berdua atau deactivate account. Tapi ya balik lagi deh ya ke kenyamanan diri kamu teman berdua. Kalau nyamannya dengan deactivate account, why not ya? Nanti media sosial bisa balik lagi kamu gunakan dengan semestinya. Yes.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Teman berdua, teman terbaik kamu, kita masih di perjalanan santai siang hari ini yang terus berlanjut untuk temani ruang dengar kamu ya. Dan setelah hits list yang sayangnya harus berakhir jelang pukul 12 ini teman berdua, nanti kita move lagi ke next segmen kita dengan Muda Kreatif, update informasi ekonomi kreatif untuk kamu teman berdua. Dengarkan terus of course hanya di 90.8 FM atau streaming juga bisa di RRI Digital atau di www.rri.co.id teman berdua.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Masih di 90.8 FM, Berdua Rere Kendari, teman terbaik kamu, teman berdua. Kita di segmen Muda Kreatif lagi nih, waktunya kita update ragam informasi seputar industri kreatif atau ekonomi kreatif untuk kamu di perjalanan santai siang yang ditemani dengan cuaca yang seperti biasa masih terik, teman berdua. Tapi kalau di siang hari ini agak cerah, berawan nampaknya untuk area laut dan sekitarnya. Apakah di tempat kamu juga sama, teman berdua? Ya, kayaknya sudah mulai banyak yang merindukan hujan ya. Ya, pokoknya semoga kita masih diberikan kesehatan semua ya, teman berdua. Masih bisa lancar juga deh ya kita beraktivitas di tengah kondisi cuaca apapun itu, teman berdua. Kita akan update ragam informasi untuk kamu di perjalanan santai siang. So, stay tune di Berdua FM, teman terbaik kamu.

0: Di negeri ini terhampar keindahan keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Namun di dalam perbedaan itu terdapat sebuah nilai yang harus kita jaga bersama.
1: Di tengah masyarakat yang beragam ini, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Saat kita bersatu, kita kuat. Mari jadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan konflik.
2: Tetapi kita juga harus menolak segala bentuk intoleransi. Mari kita memahami dan menghormati agama, suku, dan kepercayaan orang lain. Toleransi adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Selain itu, kita harus berani menolak radikalisme dan ekstremisme. Jangan biarkan bibit-bibit kebencian merusak persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan pemahaman, dialog, dan mengedepankan perdamaian.
0: Inilah saatnya untuk bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Mari menjadi insan perubahan yang membangun keadilan dan keharmonisan. Bersama kita mampu mewujudkan bangsa yang kuat, berkepribadian, dan saling menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas kita semua. Jangan biarkan ruang bagi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Wilayah Sulawesi Tenggara, Densus 88 Anti Teror Polri.
4: Teman terbaik kamu.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @rri_kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

teman berdua, teman terbaik kamu, kita di muda kreatif ya teman berdua. Kalau bicara soal industri kreatif nih ya, di zaman sekarang itu kamu sadar tidak sih teman berdua? Akhirnya kayak banyak profesi yang mungkin kalau dulu kita ditanya cita-citanya apa, jawabannya adalah memang profesi yang sudah banyak di zaman itu. Ada kayak jadi guru, jadi polisi, jadi dokter, jadi apa lagi ya teman berdua. Pokoknya jadi banyak lah ya. Pokoknya yang sering ada di zaman itu. Tapi kalau bicara di zaman sekarang, sekarang makin banyak, makin populer juga berbagai profesi yang hadir dari bidang digital teman berdua. Di antaranya yang banyak sekarang adalah konten creator ya, buat konten untuk media sosial, berbagai platform ya, yang ternyata punya banyak tantangan juga sebenarnya di balik insan-insan konten creator ini, insan-insan kreatif pokoknya teman berdua ya, yang hadir dari industri kreatif. Terus sekarang populer juga yang namanya social media specialist. Jadi kalau social media specialist ini teman berdua adalah orang-orang yang mengelola media sosial, entah itu sebuah brand atau perusahaan. Jadi kalau suatu perusahaan atau brand teman berdua punya media sosial ya, tidak langsung harus adminnya misalnya yang kelola, bisa jadi menggunakan jasa sosial media spesialis. Jadi kayak lebih tertata, mereka juga biasanya lebih paham engagementnya, lebih paham jam-jam tayang, target marketing dan sebagainya teman berdua. Selain itu ya, tidak ketinggalan kalau sudah bicara soal industri kreatif, digital marketer ya. Jadi orang-orang dengan profesi ini biasanya memasarkan produk melalui platform digital, tapi dengan berbagai analisa secara digital juga teman berdua. Keren ya di zaman sekarang teman berdua. Ada juga UI atau UX designer. Nah, tahukah kamu kalau profesi ini mereka tuh kayak merancang tampilan dan pengalaman pengguna aplikasi atau sebuah website. Jadi semuanya sekarang sudah ada profesinya teman berdua, dan yang mungkin sudah ada sejak dulu tapi sekarang makin dikenal teman berdua ya. Kalau kamu adakah di salah satunya, atau kamu justru punya nih profesi-profesi juga yang makin kreatif teman berdua yang hadir di indeks ekonomi.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai lambung, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Teman berdua, teman terbaik kamu masih di Muda Kreatif nih. Kita masih seputarin tentang profesi yang makin populer di zaman sekarang, teman berdua, yang hadir di industri kreatif ya. Dan selain tadi ada content creator, ada social media specialist, digital marketer, UI atau UX designer, ada juga teman berdua sekarang makin populer yang namanya data analyst ya. Yaitu orang yang mengolah dan membaca data untuk membantu pengambilan keputusan. Sepenting itu ada di zaman sekarang, teman berdua, karena mereka berbasis yang namanya data yang ada, entah itu data analyst untuk penjualan dan sebagainya, teman berdua ya. Ini jadi profesi yang hadir dan punya peran yang begitu penting ya. Tidak kalah penting, teman berdua, siapa dari kamu yang suka nonton konten-konten unik, konten-konten keren, teman berdua. Nah, ini biasanya hadir dari seorang video editor ya, bagian yang mengedit video untuk kebutuhan konten, iklan, film, sampai media sosial. Karena sekarang kalau makin unik iklannya, biasanya orang jadi makin penasaran apa sih isi dari sosial media ini ya. Misalnya dari suatu brand, entah itu yang hadir dari industri kuliner atau dari apalagi ya teman berdua, penjual pakaian dan banyak hal lain. Video editor itu punya peran yang begitu penting. Nah, selain itu teman berdua, berbagai profesi-profesi lain, ada yang namanya podcast host, sekarang juga lagi rame, streamer, influencer, ada fotografer profesional, videografer, freelancer, bahkan teman berdua sampai game developer juga ada. Tidak ketinggalan sekarang, teman berdua, kamu tahu tidak sih kalau sudah ada yang namanya AI specialist. Jadi mereka itu bekerja dengan teknologi kecerdasan buatan untuk berbagai kebutuhan ya. Jadi ini makin membuka lagi banyak peluang-peluang baru di zaman sekarang, menjawab tantangan ekonomi yang selalu hadir di berbagai zaman, teman berdua. Apalagi sekarang yang serba digital, apa-apa digital ya, digitalisasi yang begitu cepat, teman berdua. Jadi tidak heran kalau makin banyak profesi-profesi yang akhirnya bersentuhan langsung sama dunia digital, teman berdua ya. Yang kalau dimanfaatkan dengan baik, ya balik lagi lah ya, bisa jadi peluang-peluang untuk kamu berkembang di industri kreatif. So, teman berdua, waktunya kita selalu melek teknologi, tapi balik lagi, manfaatkan dengan baik dan seperlunya, teman berdua. Ya, yes, kita masih akan terus bersama teman berdua ya di santai siang hari ini. Ragam informasi masih menantikan kamu, dan juga lagu-lagu kita siap temani ruang dengar kamu di perjalanan santai siang hari ini. So, always stay tuned with me and listening to Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari,

98.8 FM Bro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman Bro 2, waktunya kita hadir lagi nih di Sport Update untuk update ragam informasi olahraga of course untuk kamu ya di perjalanan santai siang. Kita langsung ke olahraga badminton atau bulu tangkis, teman Bro 2 ya. Kali ini datang dari ganda campuran Dejan Ferdinandsyah dan Apriyani Rahayu yang melangkah ke semifinal Valetron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, teman Bro 2. Dejan Apriyani menang atas compatriot ya Bagas Maulana dan Indah Cahya Sari Jamil dalam rubber match dengan skor akhirnya di 21-16, 16-21, dan 21-13, teman Pro 2. Dejan Ferdinandsyah juga mengaku bersyukur nih bisa menang di babak perempat final meski sedih karena harus menghadapi teman mereka sendiri ya, teman Pro 2. Nah, menurutnya karena Dejan Apriyani dan Bagas Indah juga merupakan teman, memang teman berdua ya, kedua ganda ini sudah saling mengenal kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kalau kata Dejan ya, ini pertandingan sepenuhnya merupakan adu strategi jadinya, teman berdua ya. Keren ya teman berdua, atlet-atlet Indonesia sekarang makin maju, makin keren semuanya. Pokoknya dengan hadirnya berbagai kompetisi-kompetisi yang diikuti, salah satunya adalah Pontianak International Challenge 2026. Semoga selalu membawa atlet Indonesia untuk lebih keren lagi, teman-teman, lebih berprestasi of course di bidangnya masing-masing.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

malam Kendari, teman terbaik kamu. Kita masih di Santai Siang teman Radio 2 ya, dengan sport update untuk kamu. Di perjalanan siang hari ini kita mau update lagi informasi olahraga dari dunia sepak bola Indonesia. Ada kabar yang datang dari Timnas Indonesia, yang mana sudah keluar juga resmi teman berdua di release jadwal Timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026 ya. Jadi kalau untuk kick off turnamen perdana FIFA Asian Cup 2026 nanti akan dimulai pada Jumat, tepatnya 25 September di bulan depan teman berdua. Sementara untuk laga final bergulir pada Senin 5 Oktobernya ya. Nah, Indonesia sebagai tuan rumah nih akan tampil di grup A bersama dengan Singapura, Bangladesh, dan juga Malaysia. Kalau untuk grup B di turnamen ini berisikan Vietnam, Thailand, Filipina, dan juga Pakistan teman berdua ya. Nah, mayoritas pertandingan di grup A dihelat di Stadion GBK, sedangkan laga-laga di grup B akan banyak digelar di Stadion Sijalak Harupat di Bandung teman berdua. Timnas Indonesia juga memulai perjuangannya di FIFA Asian Cup. Tebak teman berdua akan menghadapi siapa kira-kira? Yes, Singapura nanti di Stadion Gelora Bung Karno, tepatnya di Jumat 25 September pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 21 waktu Indonesia Tengah teman berdua ya. Sebelum tim merah putih berlaga pada hari yang sama, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, Bangladesh akan berjumpa lebih dulu dengan Malaysia di Stadion GBK teman berdua. Nah, selepas laga kontra Singapura, berikutnya akan ada pertandingan melawan Malaysia yang dijadwalkan pada hari Seninnya ya, tepatnya di 28 Septembernya teman berdua. Dan untuk pertandingan pamungkas Timnas Indonesia di fase grup nanti akan ditantang Bangladesh ya. Tim Garuda akan melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober pukul 19.30 waktu Indonesia Barat teman berdua. Dan tim Merah Putih tentunya menargetkan juara pada gelaran ini. Makanya hal ini juga disebabkan kabarnya lantaran kegagalan Indonesia nih di ajang Piala AFF 2026 saat langkahnya harus terhenti di fase grup teman berdua. Tapi untuk melaju ke final FIFA Asian Cup 2026, Indonesia of course perlu menjadi juara grup terlebih dahulu teman berdua, dengan format kompetisi mempertemukan juara grup A dan juara B di partai puncak nanti ya. Untuk runner up, tiap grup akan kembali bersua di pertandingan perebutan posisi ketiga. So teman berdua, catat tanggalnya, pastikan kamu nanti hadir juga secara langsung ataupun nonton untuk terus mendukung Timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026 teman berdua.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Teman berdua, teman terbaik kamu, perjalanan santai siang masih terus berlanjut, of course, teman berdua ya. Nah, pukul 14 sampai pukul 15 nanti waktunya kita dengarkan lagi Indonesia Top 20 Lokal yang akan hadir kurang dengar kamu, dilanjutkan dengan International Top 20 Lokal kita, teman berdua. Bisa sekaligus pamit nih ya, dari kurang dengar kamu di perjalanan santai siang hari ini, nanti di sore ceria ada Dimas teman berdua yang akan temani ruang dengar kamu di Sabtu sore ini. So, thank you for always listening to Produer Radio Kendari. And please always stay tune with us di Produer FM, teman terbaik kamu.

di akhir pekan kamu. Gimana kabar kamu hari ini teman Pro 2? Semoga baik, sehat dan juga bahagia ya. Pokoknya apapun aktivitas kamu, lagi sama siapapun kamu di akhir pekan ini, Dimas siap menghadirkan pilihan lagu-lagu asik untuk kamu. Dimana lagi kalau bukan di Indonesia Top 20 tangga lagu Pro 2 Kendari. Baiklah, teman Pro 2, kita mulai Indonesia Top 20 kali ini dari pendatang baru kita nih. Ada Satellites dengan Rini. Kita dengerin yuk. 20.

0: 2019 kita ada pendatang baru juga nih di top 20 kita. Ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Jujur teman Pro 2, lagu ini tuh relate banget sama kita semua ya. Lagu ini memang terinspirasi dari hubungannya Pamungkas sama sang ayah nih. Tapi Pam sengaja bikin maknanya tetap luas ya, jadi bisa relate untuk siapa aja. Mau itu soal pasangan, keluarga, sahabat, atau orang yang pernah hadir di hidup kita. Jadi menurut kamu, udah berapa kali kita saling memaafkan? Asik. Oke, kita lanjut ke posisi 18. Ada Nekila dengan So Asu. Kita dengerin yuk.
1: 18.

Agak bergeser dari posisinya minggu lalu, ada Sumpah Mati dari Selena Grace dan juga Andy Rianto, Sumpah Mati di posisi 17. Teman Pro 2, lagu Sumpah Mati dari Selena Grace ini adalah lagu kemenangan dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol Season 14 ya. Dan fun fact-nya, lagu ini ditulis oleh Mahalini, Happy Andromeda dan juga Jayan Prayas nih. Dengan sentuhan aransemen megah, khas Andy Rianto pastinya yang bikin emosinya jadi makin dapat banget. Dan Sumpah Mati ini jadi salah satu lagu yang paling sering di request di segmen hitlist setiap harinya. Yay, thank you ya teman Pro 2 yang udah request. Oke, kita lanjut ke posisi 16. Ada Di Lestari dengan Kabarku. Kita dengerin yuk.

0: Naik 4 peringkat ke posisi 15 minggu ini ada Ariel Noah featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Teman Pro 2, ada fakta seru nih dari duet Ariel Noah dan juga Raisa ini ya. Ternyata kolaborasi ini tuh berawal dari Raisa duluan yang ngajakin, bahkan bercanda maksa ya ke Ariel Noah untuk duet bareng. Menariknya lagi, lagu ini jadi duet resmi pertama mereka dan juga dipercaya jadi soundtrack film Dilan ITB 1997. Dan di video klipnya, Ariel bahkan tampil sebagai Dilan, sementara Raisa memerankan Milea. Cocok banget ya, teman Pro 2 ya. Oke, selanjutnya ada Bernadia Rabun Jauh yang naik 4 peringkat ke posisi 14. Kita dengerin yuk.
1: 14.

0: Mahalini untuk yang bersamanya melesat naik 7 peringkat ke posisi 13 minggu ini, teman Pro 2. Wow. Kalau dengar lagu Mahalini yang satu ini ya, siap-siap baper-baper lagi, teman Pro 2. Ternyata lagu ini tuh ditulis langsung sama Mahalini bareng Unmesh Kamaleng nih, teman Pro 2. Ceritanya bukan soal move on, tapi lebih ke belajar ikhlas dan mendoakan orang yang pernah jadi bagian penting dalam hidup kita. Unch. Makanya liriknya tuh terasa dalam banget ya, dan gampang bikin banyak orang relate banget. Next, di posisi 12 ada Raim Laude dengan Ikro yang naik satu peringkat dari posisinya minggu lalu. Kita dengerin yuk.
1: 12.

0: Masih bertahan di posisi 11 minggu ini, ada Ena featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Teman Pro 2, lagu ini sukses bikin banyak pendengar ikut terharu ya, termasuk Dimas. Jadi lagu ini terinspirasi dari kisah nyata orang-orang di sekitar Eno tentang penyesalan karena terlambat menghabiskan waktu bersama orang tersayang. Yang bikin makin spesial lagi, Eno juga menggandeng sang kakak nih, Ari Lesmana, ya untuk nyanyi bareng di lagu ini. Jadi chemistry keduanya tuh klop dan kuat banget di lagu ini. Dan gak heran juga, Sesi Potret terus viral dan jadi salah satu lagu Indonesia yang paling banyak diputar di radio-radio. Oke, masuk ke posisi 10 besar teman Pro 2, ada Weird Genius, Your Side featuring Novia Bahmit. Kita dengerin yuk.
1: 10.

0: Posisi 9 minggu ini masih diisi sama It Gitaf berusaha di bawah hujan. Buat kamu yang lagi butuh teman di tengah hari yang berat, coba deh dengerin lagu berusaha di bawah hujan ini teman perdua. Liriknya puitis ya, It Gitaf juga ngajak kita untuk tetap melangkah meski hidup kita lagi penuh tantangan nih. Dan album ini berisi 12 lagu ya, dengan benang merah tentang proses bertumbuh, menerima kenyataan, dan terus berusaha di segala keadaan hidup. Jadi gak heran ya, kalau banyak pendengar merasa lagu ini tuh seperti pelukan hangat yang datang di waktu yang tepat teman Produa. Aduh. Kita lanjut lagi yuk ke posisi 8. Ada Fabio Asa dengan Nikmati Sakitnya. Kita dengerin yuk.
1: 8.

Naik 3 peringkat ke posisi 7 minggu ini ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Teman Pro 2, ada kabar terbaru nih dari Lomba Sihir. Mereka baru aja ngerilis single terbaru berjudul Di Seberang yang jadi pembuka menuju album Deluxe setelah obrolan jam 3 pagi yang bakal rilis September nanti, teman Pro 2. Nggak cuma itu ya, sepanjang bulan Juli ini mereka juga akan sibuk tur keliling kota Jawa mulai dari Malang, Yogyakarta, Bandung sampai Jakarta nih. Semoga ada tur lagi ke kota Kendari kita ya teman Pro 2. Amin paling serius. Oke, lanjut ke posisi 6, ada Shilon 7 dengan Sederhana. Kita dengerin yuk. 6.

0: top 5 kita diisi sama Bernadia, kita buat menyenangkan yang turun 2 peringkat di minggu ini. Teman Pro 2, tanggal 25 Juli nanti Bernadia bakal menggelar konser Semoga Hanya di Mimpi album showcase di Tennis Indoor Senayan Jakarta loh. Serunya lagi, ini jadi konser terbesarnya Bernadia sejauh ini, dan untuk pertama kalinya dia akan membawakan seluruh lagu di album barunya secara live. Dan konsepnya juga dibuat super keren banget ya, super intimate dengan tema mimpi nih. Jadi penonton bakal diajak masuk ke cerita di balik setiap lagunya Bernadia yang keren-keren banget itu. Jadi makin gak sabar ya, pengen pulang ke Jakarta nih Dimas. Oke, lanjut ada Salma Salsabil, Hacu, yang naik 3 peringkat ke posisi 4 minggu ini. Kita dengerin yuk.
1: 4.

0: 3.
1: Teman Pro 2 masuk ke top 3 kita di minggu ini diisi sama Ghea Indrawari dengan 1000 kali. Teman Pro 2, ternyata lagu terbaru Ghea Indrawari ini tuh punya pesan yang dalam banget loh. Ghea bilang kalau lagu ini bukan tentang hubungan yang sempurna ya, tapi justru ngajak kita untuk berhenti membanding-bandingkan pasangan kita sama yang ada di media sosial. Karena yang namanya cinta itu bukan soal cari yang sempurna, tapi soal terus memilih dan mensyukuri orang yang ada di samping kita. Cakep banget ya teman Fredua. Relate banget juga. In

Posisi 2 minggu ini ada lagunya It Gitaf, rutinitas yang harus turun dari posisi jawara minggu lalu, teman Pro 2. Pernah gak sih kamu ngerasa capek sendiri gara-gara kepikiran banyak hal, padahal semuanya sebenarnya tuh ya baik-baik aja? Nah itu dia yang coba diceritain sama It Gitaf lewat lagu rutinitas ini ya. Lagu ini tuh lahir dari fase overthinking yang pernah dia alami. Jadi kalau misalnya di akhir pekan ini kamu juga lagi ngerasain hal yang sama, inget ya teman Pro 2, gak apa-apa untuk istirahat sejenak dari rutinitas-rutinitas kamu. Dan kamu juga gak harus selalu kuat setiap waktu gitu. Jadi lagu It Gitaf yang rutinitas ini cocok banget sama kamu di hari ini, teman Pro 2.

Baiklah teman Pro 2, sebelum kita tahu siapa jawara kita di minggu ini, kita rekap dulu yuk posisi 20 sampai posisi kedua di Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari minggu ini. Posisi 20 diisi oleh pendatang baru kita ada Satellites dengan Rini. Posisi 19 kita diisi oleh pendatang baru kita ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Di posisi 18 ada Naikila dengan So Asu. Posisi 17 masih diisi oleh Selina Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 16 diisi oleh Dewi Lestari atau Dilestari dengan Kabarku. Ariel Noah dan Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi, naik satu peringkat ke posisi 15 minggu ini. Bernadia, Rabun Jauh, naik 4 peringkat ke posisi 14 minggu ini. Malini, Untuk Yang Bersamanya, naik 7 peringkat ke posisi 13 minggu ini. Di posisi 12, ada Raim Laude dengan Ikro. Eno featuring Ariel Lesmana, Sesi Potret, naik 1 peringkat ke posisi 11 minggu ini. Di posisi 10 kita diisi oleh Weird Genius featuring Novia Bahmit dengan Your Side. Di posisi 9 kita ada It Gitaf dengan Berusaha Di Bawah Hujan. Fabio Acer dengan Nikmati Sakitnya naik 6 peringkat ke posisi 8 minggu ini. Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi juga naik 3 peringkat ke posisi 7 minggu ini. Di posisi 6 kita diisi oleh Sheila on 7 dengan Sederhana. Posisi 5 kita diisi juga oleh Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Salma Salsabil, Hacu, naik 3 peringkat ke posisi 4 minggu ini. Di posisi 3 kita, ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali. Dan posisi runner-up kita diisi oleh It Gita, Rutinitas yang harus turun 1 peringkat dari posisi jawara minggu lalu.

Oke, jawara top 20 tanggal lagu Indonesia Pro 2 Kendari minggu ini ada lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Yeay. Lagu ini bercerita tentang hubungan yang udah gak sejalan tapi tetap dipaksa bertahan, teman Pro 2. Dan lewat lagu ini, Ivan mengajak kita untuk berani jujur sama perasaan kita sendiri dan belajar ikhlas kalau memang harus melepaskan orang yang kita cinta. Menariknya lagi, lagu ini juga jadi salah satu karya solo Ivan Seventeen yang sukses viral dan sering banget dipakai sebagai soundtrack konten galau ya di media sosial nih. Sekali lagi, selamat untuk Ivan Seventeen sebagai juara Ming.

Pro 2, 20 tanggal lagu Indonesia di Pro 2 Kendari sudah Dimas bagikan ke kamu semua di sore hari ini. Yuk sering-sering request lagu favorit kamu, request lagu artis kesayangan kamu hanya di Pro 2 Kendari. Kamu juga bisa request di jam hitlist setiap harinya pukul 10 sampai pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Dan bisa juga request lewat RRI Digital dan DM kita di Instagram at RRI underscore Kendarinya 2 dan juga Pro 2 Kendari dan TikTok di RRI Kendari. Sampai jumpa lagi di Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari minggu depan. Dimas ya pamit, sampai jumpa teman Pro 2. Jangan lupa untuk dukung terus musik Indonesia.

0: udah dengerin Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari. 20 tanggal lagu hits Pro 2 Kendari minggu ini. See you!
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman, sampai di kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Sore ceria. Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
3: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
3: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request.
3: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
3: 90.

Hi, the one Produa. Welcome back with me, Dimasi again ya. And now I present to you the top 20 international charts Produa Kendari minggu ini. So how are you teman Produa? Semoga di sore hari ini yang super cloudy ini, kamu masih dan terus enjoy menikmati waktu weekend kamu with people that you love and surroundings teman Produa. Semoga masih dan terus happy juga, karena Dimas akan temani kamu dengan pilihan charts yang keren banget di Produa Kendari edisi lagu-lagu internasional. So are you ready? Sebelum kita mulai, Dimas mau info ke kamu nih kalau lagu Jisoo featuring Zayn Malik, Eyes Closed, harus keluar dari charts setelah 16 minggu. Alright, teman Produa, kita mulai posisi 20 di top 20 international Produa Kendari dari new entry kita. Ada Drake dengan Genice, STFU. Kita dengerin yuk. 20.

Charts nomor 19 kita ada lagu Heart to Heart with the Root, teman Fredua, yang naik satu charts dari posisinya minggu lalu. Eits, girl group satu ini lagi panen prestasi nih, karena mereka baru aja comeback lewat mini album Lemon Tongue dan langsung sukses besar. Albumnya udah terjual hampir 600 ribu kopi, bahkan lagu utamanya juga berhasil ngebawa Heart to Hearts meraih kemenangan pertama di MK.

Masih stay di chart nomor 17 minggu ini, ada Harry Styles with American Girls, teman Pradua. FYI, Harry juga lagi sibuk banget keliling dunia lewat tour Together untuk promosi album barunya nih. Kerennya lagi, dia baru aja masuk Guinness World Record setelah sukses ngadain 12 konser di Wembley Stadium. Di tengah jadwal super padatnya juga, Harry juga lagi jadi sorotan karena kabarnya udah resmi bertunangan sama aktris Zoe Kravitz nih, teman Pradua. Wah, congrats Harry. Alright, next ada Tame Impala featuring Zenny, Dracula yang naik 3 charts ke posisi 16. Check this out.

Charts nomor 15 kita minggu ini ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. Album barunya, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, ini keren banget ya teman Pradua. Banyak dipuji juga sama pendengar musik global dan menilai kalau Olivia ini lebih mature dan more pretty di sini. Dan pastinya banyak banget lagunya yang top charts di Billboard 200 and 100. Apalagi lagu-lagunya di album barunya ini juga akan on top di Billboard. Mantap banget ya teman Pradua. Alright, masuk ke chart nomor 14, ada lagu favorit Timas nih. Ada Ariana Grande with Heather Made You Love Me. Check this out. 14.

14 kita ada Lisa, Anita, and Rima with Goals. Teman Pro 2, tiga musisi dari tiga benua berbeda ini berhasil nyatuin warna pop musik, Latin, sampai Afrobeat jadi satu lagu yang super catchy banget ya. Gak heran nih sejak dirilis, Goals langsung rame dipakai sebagai soundtrack di TikTok dan juga Instagram Reels, terutama untuk konten traveling, fashion, sampai pencapaian alias live goals. Siap-siap ketagihan sama beatnya ya. Alright, next yuk ada Madison Beer with Bad Enough yang masih steady charge nomor 12 minggu ini. So, check this out. 12.

0: Naik 5 peringkat minggu ini ke posisi 11 ada Taylor Swift lewat I Knew It, I Know You. Teman Pro 2, Taylor lagi berbahagia banget nih ya, pengantin baru nih. Ciu-ciu! Taylor Swift sekarang resmi menikah sama bintang NFL Travis Kelce dalam sebuah acara yang super duper eksklusif di New York City. Gak cuma itu, pasangan ini juga baru aja kepergok jalan bareng sama anjing peliharaan baru mereka. Sementara di dunia musik, Taylor juga masih berjaya berkat nominasi Emmy Awards untuk film konser The Eras Tour. Keren banget ya. Kita tunggu nih kejutan baru apa ya dari Mrs. Kel satu ini, teman Pro 2. Oke, next yuk teman Pro 2. Now your answer the top 10 international charts Pro 2 Kendari. Charts nomor 10 ada Rise with Fame. So, check this out.
1: Number 10.

Dia mau final Piala Dunia nih. Gak salah memang kalau FIFA ajak Shakira untuk bikin Anthem World Cup 2026 ya teman Pro 2. Pokoknya di closing ceremony nanti Shakira harus nyanyi lagu ini. Setuju ya teman Pro 2? Alright, next di charts nomor 8 juga masih ada Pink Panthers, Stateside. Check this out. Number 8.

0: Charts nomor 7 kita ada Blackpink, Go. Setelah resmi comeback lewat mini album Deadline-nya, kabar seru terus berdatangan nih. Karena lagu utama Go ternyata ikut ditulis sama Chris Martin, sementara Lisa sukses mencuri perhatian dunia lewat penampilannya di opening ceremony Piala Dunia 2026. Di sisi lain, Jennie juga lagi bersinar berkat kolaborasinya bareng Tame Impala nih. Dan comeback kali ini benar-benar jadi bukti kalau Blackpink masih jadi salah satu girl group paling berpengaruh di dunia. Alright, kita bergeser ke chart nomor 6 kita. Ada Somber with Homewrecker yang stay di posisinya dari minggu lalu. So, check this out.
1: Number 6.

0: Top 5 chart kita diisi sama Bruno Mars with Risk It All. Meskipun harus turun dari chart minggu lalu teman Pro 2, tapi gak apa-apa ya. Memang lagu ini tuh bener-bener gak ada matinya, karena di semua platform musik ini udah tembus lebih dari 486 juta streams teman Pro 2. Dan yang bikin unik, video musiknya juga bikin konsep yang romantis banget. Bruno tampil nyanyi bareng grup Marichi. Terus di akhir videonya juga ada adegan pernikahan yang bikin banyak fans baper banget nih ya. Pantes aja lagu ini jadi salah satu lagu cinta favorit di tahun 2026 ini nih. Kita lihat apakah Bruno Mars dengan Risk It All akan menang banyak penghargaan. Oke, okay, next ke chart nomor 4 kita diisi sama Lady Gaga dengan The Dead Dance. Check this out.
1: Number 4.

0: 3.
1: Well, well, well. Charts nomor 3 minggu ini masih ada BTS with Swim, teman Pro 2. Comeback mereka lewat album Arirang benar-benar pecah ya. Gak cuma disambut meriah sama ARMY di seluruh dunia, album ini juga banjir pujian dari media musik internasional. Bahkan Rolling Stone menyebut comeback BTS ini sebagai one of the greatest music event in the century. Sementara Kompleks sama NME juga ikut mengapresiasi konsep dan kualitas musik mereka hingga saat ini. Ini masih jadi bukti ya, kalau BTS jadi salah satu grup paling berpengaruh di dunia, ya gak sih?

0: for the day. Number 2.
1: Next, runner-up charts minggu ini, di posisi 2 ada Justin Bieber dengan Speed Demon yang harus turun satu peringkat dari posisi jawara minggu lalu. Gak apa-apa ya, lagu pop energik ini tuh sukses mendominasi radio global selama sebulan terakhir ya. Dan kabar terbarunya nih tahun Pro 2, Justin Bieber akan jadi salah satu headliner di closing ceremony di Piala Dunia 2026 nanti ya. Pastinya kita akan tungguin performance-nya Justin Bieber di closing ceremony ya. Akan ada kehebohan apa dari Bieber nanti, teman Pro 2.

Teman Pro 2, George, kita akhirnya udah sampai ke posisi runner-up. But before we finish with the champion of International Top 20 Pro 2 Kendari minggu ini, kita recap dulu yuk posisi 20 sampai posisi 2 minggu ini. Here we go. Charge nomor 20 kita diisi oleh Drake with Jenis STFU. Di charge nomor 19 kita ada Heart to Heart with Rude. Di charge nomor 18 kita ada Eyelid with Not Cute Anymore. Di charge nomor 17 ada Harry Style with American Girls. Tame Impala and Jenny naik 3 charge ke posisi 16 dengan singlenya Dracula. Di charge nomor 15 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. Di charge nomor 14 kita ada Ariana Grande with Hatra Made You Love Me. Di charge nomor 13 kita ada Lisa, Anita and Rima with Goals. Di charge nomor 12 diisi oleh Madison Beer with Bad Enough. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You naik 5 charge ke posisi 11 minggu ini. Di charge nomor 10 kita diisi oleh Rise with Fame. Di charge nomor 9 kita ada Shakira and Burna Boy, Die Die. Di charge nomor 8 kita ada Pink Panthers with Stateside. Di charge nomor 7 kita diisi oleh Blackpink with Go. Di charge nomor 6 kita diisi oleh Summer with Homewrecker. Bruno Mars with Risk It All harus turun 1 charge ke posisi 5 minggu ini. Lady Gaga dengan The Tap Dance harus turun 2 charge ke posisi 4 minggu ini. Dan di charge nomor 3 kita masih diisi oleh BTS with Swim. Justin Bieber with Spot Demon harus turun 1 charge dari posisi jawara ke posisi 2 minggu ini. Number 1. And here we are. Jawara di International Top 20 Pro 2 Kendari minggu ini jatuh kepada Dona with lagunya Rollerblade yang melesat naik 4 peringkat ke posisi nomor 1. Rollerblade memang nempel banget di kepala kita ya teman Pro 2. Lagu dengan irama city pop disco ini tuh beneran candu banget dan sukses merajai berbagai chart streaming di seluruh global ya. Nggak cuma di tanah air aja. Dan kita harap semoga nanti Nona dengan lagunya Rollerblade ini bisa tembus, bahkan bisa menang Grammy, bisa menang penghargaan-penghargaan di acara musik

0: teman Pro 2. Top 20 di International Charts Pro 2 Kendari sudah di-share ke kamu di minggu ini. So, thank you so much for listening me di Pro 2 Kendari di sore hari ini. Yuk, sering-sering request lagu favorit kamu, lagu dari artis kesayangan kamu, hanya di media sosial Pro 2 Kendari, Instagram dan juga TikTok ya. Jangan lupa join juga di Hitlist Pro 2 Kendari setiap harinya di pukul 10 hingga pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. So, Dimas say sign out. I'll see you next week, teman Pro 2. Bye-bye. Thank you.
1: Thank you guys sudah dengerin International Top 20 Pro 2 Kendari. 20 tangga lagu hits Pro 2 Kendari minggu ini. See you.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Sore ceria. Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
2: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
2: Ruang inspiratif.
1: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request.
2: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
2: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: lahan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Check

0: hindari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya nih di sore malam minggu ya. Sore malam minggu, iya. Di Sabtu sore, Dimas kembali hadir menemani kamu di udara teman Pro 2 ya. Gimana kabar kamu di hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026? Semoga kabarnya baik, sehat dan juga bahagia ya. Amin. Gimana rencananya teman Pro 2? Semoga kamu happy ya, karena tadi kan udah ditemenin sama tangga lagu top 20 ya Indonesia dan juga international charts Pro 2 Kendari teman Pro 2. Ada lagu yang sering kamu request enggak? Pasti ada dong ya kan. Nah, di jam 4 sore ini kita masuk ke bincang asik teman Pro 2 ya. Hari ini spesial banget di Sabtu sore karena Dimas akan ngomongin tentang Bintang Radio Indonesia 2026 yang sudah H-1 penutupan pendaftaran nih teman Pro 2. Waduh, mudah-mudahan kamu yang lagi dengerin Dimas nih ya, kamu memantau ya updatean dari Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari ya. Kamu semua yang sempat daftar di RRI Kendari, semuanya Dimas pantau, semuanya Dimas chat ya satu persatu teman Pro 2. Dan jangan lupa kalau hari ini adalah H-1 penutupan pendaftaran, jadi cepat-cepat ayo segera registrasi di RRI di bintangradio.rri.id dan juga upload video menyanyi kamu di Instagram. Dan jangan lupa untuk tag RRI underscore kendarinya 2 atau di bintang radio ID ya teman Pro 2, dan dengan hashtag bintang radio Indonesia RRI Kendari. Abis ini Dimas akan ngomongin tentang persyaratan-persyaratannya, lagu-lagu apa aja yang nantinya akan dinyanyikan oleh finalis yang terpilih setelah audisi tanggal 30 nanti teman Pro 2. So, stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Masih bersama Dimas di Bincang Asik Teman Pro 2 ya. Di jam 4 sore ini Dimas mau kasih kamu informasi penting terkait Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari yang sebentar lagi penutup pendaftarannya akan ditutup ya Teman Pro 2. Hampir aja Dimas salah sebut gitu ya. Ini sudah tanggal 29 ya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia ya akan ditutup tanggal 30 Agustus Teman Pro 2 di jam 15.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk kamu semua yang bertanya-tanya, masih bisa daftar nggak ya? Bisa banget, ayo daftar di bintangradio.rri.id ya. Kamu silakan daftar di sana, isi ya data diri kamu. Setelah itu login dengan email dan password yang sudah kamu masukkan di data diri kamu. Setelah itu baru deh masukin foto profil dan juga identitas kamu yang sah. Baru kamu boleh lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu membuat video menyanyi kamu yang diupload di Instagram ya. Pribadi pastinya dengan tag RRI Kendari dan juga bintangradio.id. Gimana kak cara bikin video nyanyinya? Gampang. Maksimal durasinya 3 menit ya. Harus portrait pastinya, kualitas audio dan videonya kalau bisa dibaguskan ya Teman Pro 2. Kamu bebas nyanyi lagu apa aja, pokoknya lagu versi terbaik kamu. Mau kamu nyanyi lagu tahun 2010 ke bawah gitu, yang penting ya itu sudah versi terbaik kamu Teman Pro 2, gas nyanyiin gitu ya. Yang diawali pastinya dengan perkenalan diri. Hai, saya Dimas Ananta Setiadi, saya 24 tahun. Saat ini kesibukan saya adalah bekerja dan juga sambil kuliah, misalnya seperti itu. Saya berdomisili di Kota Kendari. Baru abis itu dikasih dissolve atau dikasih jeda untuk pergantian transisi ke video selanjutnya. Lalu masuk deh video menyanyi kamu. Boleh intronya, boleh chorusnya, atau boleh refnya Teman Pro 2. Yang pasti durasinya maksimal tuh 3 menit ya. Jadi silahkan untuk kamu semuanya ya, yang masih ragu-ragu untuk daftar Bintang Radio tahun ini, ayo cepetan daftar Teman Pro 2, karena pendaftarannya akan ditutup besok sore ya Teman Pro 2. Setelah itu ya, semua video kamu yang sudah di-up di Instagram akan kita kurasi ya. Kita akan seleksi melalui audisi daring Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari di jam 16.00 waktu Indonesia Tengah besok Teman Pro 2. Jadi tunggu apa lagi? Panggungnya udah siap. Sekarang giliran kamu yang jadi bintangnya.

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa. Jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Masih bersama Dimas di Bincang Asik Teman Pro 2 ya di sore hari ini. Ini masih banyak yang tanya, kakak bikin videonya gimana? Videonya udah sempat di upload ya contohnya Teman Pro 2 ya. Jadi lagi-lagi bikin videonya harus portrait ya dengan kualitas terbaik pastinya. Jangan lupa perkenalkan diri kamu ya. Hai, saya Dimas Ananta Setiadi. Saya 24 tahun, saat ini saya bekerja dan sambil kuliah dan berdomisili di Kota Kendari. Udah langsung nyanyi deh gitu ya. Durasinya misalnya nyanyinya tuh 1-2 menit boleh. Terus ditutup dengan, jangan lupa untuk kamu semua yang ingin jadi bintang, ayo ikutan kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia RRI Kendari tahun 2026 karena kita siap jadi bintang. Misalnya seperti itu. Nah, itu boleh banget Teman Pro 2. Lagunya bebas, kamu mau nyanyi lagu apa? Ya, lagu favorit kamu boleh, lagu favorit doi juga boleh ya Teman Pro 2 ya. Pokoknya Dimas tungguin ya, kita tunggu nih ya. Video kamu untuk diupload dan di tag ke RRI_Kendari_Kendarinya2 dengan hashtag Bintang Radio Indonesia RRI Kendari Teman Pro 2. Supaya kita nyarinya gampang, atau nanti kalau misalnya kamu punya pertanyaan dan sudah upload, silakan ya chat panitianya di 0895-1891-9928 untuk konfirmasi ulang ya, apakah video kamu sudah diterima dengan baik atau tidak. Gitu Teman Pro 2. Jadi tunggu apa lagi? Ayo videonya diupload hari ini juga, karena besok sudah penutupan Bintang Radio ya. Besok penutupan pendaftaran Teman Pro 2 di jam 15.00 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi ya? Kalau misalnya kamu masih bingung, silakan tanya Dimas di 0821-8830-908 atau langsung chat panitianya di 0895-1891-9928. Kita tunggu ya Teman Pro 2.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisirin rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat tas, beli baju, diskon, update status. Cari taksi, jemput anak, motong sayur, motong daging, goreng bawang, ngulek sambal, bikin semur, nyuci piring, nyuci baju, jemur baju, nyetrika, update status. Mandi, dandan buat arisan, nyari jilbab, nonton entertainment, nyiram tanaman, arisan kompleks, ngerumpi, gosip, nonton kartun, nemenin anak, nonton sinetron, papa pulang, nyiapin makan malam, nonton sinetron lagi, update status. Makan, beresin meja makan, nonton sinetron lagi, bikin teh manis, buatin susu anak, tidurin anak, ngecek WA, Instagram, Facebook, lihat foto, upload, masuk kamar, tidur, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga.

Teman Pro 2, di penghujung bisik di sore hari ini Dimas sekali lagi mau ngingetin kamu semua ya untuk segera buat video menyanyi kamu untuk ya audisi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari yang pendaftarannya akan ditutup besok Teman Pro 2 di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Tadi Dimas sudah sempat merimain sebahagian kamu semua nih yang sudah daftar ya Teman Pro 2. Nanti Dimas akan merimain semuanya supaya nggak lupa ya kalau besok itu pendaftarannya akan ditutup ya. Dan batas terakhir penguploadan video untuk audisi Bintang Radio itu ada di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan buat kamu nanti ya, siap-siap nih dari sekarang. Karena setelah setelah nanti lolos audisi, kamu akan kita panggil untuk technical meeting. Dan kita akan panggil juga ya, karena akan menyanyi live di RRI Kendari, di Pro 2 Kendari pastinya, dengan lagu-lagu pilihan yang sudah disiapkan oleh Panitia Bintang Radio. Ada pop putra, pop putri, dan juga pop daerah pilihan Teman Pro 2. Siapa tahu ya, kamu penasaran, kalau untuk lagu putra, pilihan popnya itu ada lagu Ishak Octavian Seharusnya Aku, ada Wijaya 80 Terakhir Kali, Tito Aditya Lelah Hati, Afgan Lestari Merdu, Tulus Teh Hijau, Marcel Firasat, Ena featuring Ari Lesmana Sesi Potret, Glenn Fredly Kau, Rizky Febian Alama, dan juga Mike Mohede. Kalau yang putrinya gimana kak? Ada 10 lagu juga nih ya. Ada Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Ada Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Ada Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ada Lyodra, Teganya Kau. Ada Atik CB dengan Risau ya. Marion Jola, Rayu, Raisa Bila, Anggit Marito, Aku Bukan Untukmu, It Gitaf, Sedih Aku Sebelum Hujan, dan Mahalini Bawa Dia Kembali. Kalau untuk lagu pop daerah pilihannya apa kak? Ini ada lagu daerah Sumatera Barat, Sansaro, ada lagu Butet Sumatera Utara, ada lagu Kicir-Kicir DKI Jakarta, ada Jawa Tengah ya dengan judul lagunya Suwe Ora Jamu, ada lagu Es Lilin dari Jawa Barat, Cik-Cik Periuk dari Kalimantan Barat, Si Patokaan Sulawesi Utara, Bule Lebo dari Nusa Tenggara Timur, Dodoi Si Dodoi dari Jambi, dan Wayawai Sindawe dari Papua Teman Pro 2. Banyak kan? Pokoknya akan seru banget ketika nanti kamu sudah terpilih menjadi finalis Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari nih pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Jangan lupa upload video menyanyi kamu di Instagram ya. Setelah pendaftaran semuanya selesai, kami tunggu tag-nya untuk RRI underscore Kendarinya 2 dan juga hashtag-nya Bintang Radio Indonesia RRI Kendari Teman Pro 2. Karena ya, ini cukup antusiasme kamu semua Teman Pro 2 ini cukup tinggi. Kurang lebih ada 150 orang yang sudah daftar ya Bintang Radio RRI Kendari nih. Tapi yang upload ini belum sebanyak pendaftarnya. Makanya Dimas lagi kerja keras nih untuk reminds kamu semua ya, recall kamu semua untuk buat video menyanyi dan upload di Instagram kamu masing-masing ya. Teman Pro 2, sekali lagi Dimas imbau ke kamu semua, Dimas ajak kamu semua untuk daftar Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari tahun ini ya. Karena panggungnya sudah siap, saatnya kamu nih yang jadi bintangnya. Oke Teman Pro 2, Dimas akhir bisik di sore hari ini dengan pengumuman dari Bintang Radio 2026 sedetail itu ya. Nanti kalau misalnya kamu masih ada pertanyaan, silahkan chat panitia di 0895-1891-9928 atau di Instagram RRI underscore Kendarinya 2 atau di Instagramnya Pro 2 Kendari. Nanti di jam 5 Teman Pro 2 kamu akan mendengarkan Music Planner yang akan kita relaykan dari Pro 2 Jakarta Teman Pro 2. Jadi jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas dan tetap bersama kami di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana nih sorenya nih ya? Apalagi nanti malam, malam minggu, tanggal segini udah ada yang gajian, ada yang belum gajian juga gitu ya, masih nunggu. Tapi nih prediksi gue, nanti malam bakalan rame nih ya. Tapi gue gak tahu nih, karena di jalan tadi pas gue berangkat pas sore-sore ya, jam 3, jam 2 gitu, itu masih lumayan gak begitu rame gitu ya. Tapi nanti kayaknya nih ya bakalan rame di daerah Lapangan Banteng, karena lagi ada acara. Pas gue lihat dari jalan tadi, ada kalau nggak salah Flora Fauna gitu ya, yang kemarin tuh dibuka sama Slang. Terus juga nanti juga mungkin akan rame di tempat nongkrongnya para Gen Z gitu ya, ada di Blok M gitu. Itu pasti setiap malam minggu bakalan rame, apalagi nanti malam minggu kalau nggak salah juga ada acara live musik atau mungkin konser gratis ya kalau nggak salah ya. Nah, dari banyaknya tempat yang rame nih teman Pro 2, nanti malam lu pengen kemana? Coba gua absen dulu nih, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

sebuah pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana, tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

0: Ceria Weekend.
1: Story Ceria Weekend.
2: Story Ceria Weekend.
3: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2. Dan sekarang sore ini gue gak sendirian karena udah ditemenin sama Mas Rio. Dan juga ada dari teman-teman dari Tavisha, halo.
4: Halo semua, selamat sore.
3: Rame banget ya sore ini ya.
5: Biasa kalau
4: harus rame dan ceria.
5: Iya, biasa kalau gue tuh bawa kesini cuma satu orang.
3: Betul,
5: satu orang.
3: Iya, sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5 orang.
5: Iya,
6: ini band belum lengkap nih.
3: Oh belum lengkap, kurang berapa? Apa ini?
5: Emang berapa sih pemainnya?
4: Kalau buat
5: orang satu,
4: oh, orang futsal satu. Bisa nih.
5: Oh bisa.
3: Iya, benar.
5: Jadi gue wasitnya.
3: Oke. Nah mungkin Mas Rio atau kakak bisa kenalin dulu nih Tavisha nih apa, siapa dan apa nih?
5: Iya sore ini aku bawa band.
3: Betul.
5: Bisa dikategorikan band pop ya?
6: Yes. Betul.
5: Iya okay. Jadi pop masa kini gitu ya. Mungkin Gen Z dan Gen Alpha suka lah dengan lagu-lagu mereka. Dan ini bandnya namanya Tavisha, Tata, Vivi, dan Syasha.
3: Oh ya?
5: Bukan.
3: Iya. Tapi boleh kenalan dulu dong kak. Yeah. Satu-satu anggota dari Tavisha ini ada siapa aja?
5: Dari ujung ke ujung.
3: Betul.
6: Dari ujung ke ujung ya. Allah. Yeah. Yang pertama aku dengan Bayu dari drummer Tavisha.
3: Oke.
4: Okay. Halo, aku Yurda, vokalis Tavisha.
3: Oke.
5: Okay. Dicabut aja.
3: Iya.
7: Halo, saya John di gitar.
8: Saya Peto di keyboard.
9: Saya Putra di gitar.
5: Dan saya Rio
3: gimana?
5: Di backing vokal.
3: Di manajemen ya ini ya. Oke.
4: Kita bisa okay. Baru dengan okay. Kak Rio.
3: Oh iya benar. Pemain ini pengganti ya.
5: Pemain
3: ini
5: ganti.
3: Ya. Oke. Okay. Awal mula Tavisha terbentuk tuh gimana kak ini? Dan uniknya ini kakak sendirian nih. Cewek kak siapa tadi?
4: Betul banget, aku kebetulan Sri Candy-nya Tavisha.
3: Oh,
4: aku ratu yang ada di Tavisha.
3: Paling cantik sendiri ya.
4: Paling cantik
3: ya.
4: Sendiri
3: bener
4: ya.
3: Benar.
4: Jadi kalau Tavisha tuh awal mulanya tuh kumpulnya itu unik.
3: Oh,
4: jadi kita tuh band yang awalnya tuh gak ada yang saling kenal.
5: Oh iya.
4: Iya, tapi kita punya satu visi-misi yaitu bikin karya yang bisa orang semua tuh suka, yang relate, iya, dan saling kenal. Jadi kita membuktikan bahwa dari tidak perkenalan ini kita menjadi Bhinneka Tunggal Ika.
3: Oh,
5: Indonesia sekali.
3: Berbeda-beda
5: ya.
3: Gitu ya, berbeda-beda gitu ya. Nasionalis banget ini ya bandnya ya.
5: Pas banget 17 Agustus kemarin kan.
6: Momennya belum hilang lah ya momennya.
3: Iya. Bisa.
6: Tapi emang fakta uniknya untuk Tavisha sendiri, awal-awal Tavisha itu memang kita tidak saling kenal. Cuman salah satu pelopornya itu ada Putra dan saya sendiri. Jadi kita
5: saling kenal berdua.
6: Awalnya belum.
5: Luar biasa.
6: Jadi dia tuh bukan asli Jakarta, dia asli dari Banjarmasin.
3: Oke.
6: Okay. Jadi waktu itu saya mungut di lampu merah.
3: Kasihan gitu ya.
6: Kasihan. Okay, kok okay, kasihan okay. Banget ini dari mana ya? Pas saya tanya, oh Mas bisa main gitar, boleh deh kita nongkrong bareng. Bercanda ya enggak. Jadi kita kebetulan dulu kita satu tongkrongan dan akhirnya kita ngobrol bareng dan juga berkawan cukup lama dan Putra yang menjadi saksi dulu awal terbentuknya Tavisha juga karena apa segala macamnya dan akhirnya bertemulah sama teman-teman semua di sini dan fakta unik yang kedua adalah Veto ini junior saya di kampus dulu ternyata.
3: Oh, oke. Okay.
6: Gitu. Jadi keyboardis ini dulu junior saya di kampus. Boleh disebutin enggak sih nama kampusnya?
3: Boleh.
5: Bebas.
6: Boleh ya.
3: boleh.
6: Jadi dulu kita tergabung di UKM Seni Musik di Untirta, Universitas Sultan Agung Tirtayasa di Serang.
3: Oh iya.
6: Di Serang. Jadi kita Veto ini dulu junior saya yang suka saya bully.
3: Waduh.
6: Tapi sekarang akhirnya ya udah deh karena
5: lagi.
6: Nah, kalau Om dari tadi sadar kita ngebully dia mulu karena memang Tavisha ini adalah dia samsaknya.
3: Oh,
6: begitu.
3: Yeah.
6: Dan barulah kita ketemu dengan John, ketemu sama Yurda dan juga sama Ambi. Ambi itu basis kita yang lagi berhalangan.
3: Oke. Nah, awal mulanya sampai ketemu nih 6 orang itu tuh gimana tuh ceritanya tuh? Ngumpulin 6 orang itu.
4: Dari kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi karena suka banget sama lagu yang pertamanya judulnya tuh Sembuh Bersama Waktu. Karena itu relate banget sama aku kan. Jadi kita gak boleh musuhan sama kenangan atau mantan. Jadi kita berterima kasih. Terima kasih masa lalu. Aku bukan musuhmu.
3: Asik.
4: Kamu bukan musuhku. Asik. Terus juga aku nggak tuh kalau Tafisa tuh orang-orangnya tuh nggak ada yang kayak close minded, jadi open minded semua. Jadi kayak dari mulai ini lagu mau diapain nih, terus awal mula Tafisa, Tafisa juga belum ada ya. Kita juga belum bikin nama band. Jadi namanya itu juga atas
5: ada artinya dong.
4: Ada artinya. Artinya apa?
5: Apa tuh? Bukan tadi yang Tata Vivi,
4: bukan. Tata Vivi Sasa.
8: Iya. Cucu. Hadiah kecil dari surga.
5: Oh, itu artinya. Oh iya?
8: Bahasa Sanskerta.
6: Lucunya tadinya nama itu tuh buat nama anaknya dia. Tapi karena istrinya belum punya, jadi ditaruh di band dulu.
3: Iya, nitip gitu ya. Oke.
4: Terus kalau lihat Instagram, tapi saya itu nama dari klaster perumahan.
3: Oh, masuk sih. Masuk sih.
4: Klaster Tavisa.
3: Benar.
4: Depok ya, Depok.
3: Oke. Nih,
6: yuk, siapa developer perumahannya boleh kontak kita ya.
3: Oh iya, siapa tahu ada yang mau ngisi gitu ya. Benar. Tapi akhirnya awal kayak ketok palu nih, akhirnya pakai nama Tafisa tuh gimana?
6: Jadi Tafisa itu nama benar-benar last minute banget. Kita udah rekaman dan operatornya bilang, "Mas, ini nama bandnya apa?" Kita bingung.
3: Oke.
6: Gitu, dan akhirnya ya itu Mas Veto inilah yang yaudah Tafisa aja deh. Tadi buat nama anak gue nih, cuman gak apa-apa deh buat disini dulu gitu
5: ya. Nih, tarik lagi ya. Berarti
6: bukan, dia bakal minta royalti kali ya.
3: Oh iya benar.
5: Pasti kaki jangan sampai enggak.
3: Atau enggak mungkin jadi cerita gitu kan ya.
6: Betul.
3: Nama anaknya ada ceritanya nih kayak gitu. Oke, berarti last minute banget last setelah minute rekaman banget. Lagu pertama tadi.
6: Betul.
3: Oke, sebelumnya manggung kayak gitu ada namanya atau kayak sendiri aja tuh gimana?
6: Lucunya Tafisa, dulu itu kita belum pernah manggung sebelum lagu pertama kita keluar.
3: Oke.
6: Jadi kita benar-benar hanya untuk workshop segala macem sampai lagu pertama kita rilis baru kita bisa berani untuk manggung dan Your Day ini adalah personel terakhir yang gabung di Tafisa.
3: Oh.
6: Seperti itu. Okay. Sebelumnya bukan Mbak Yurda, cuman akhirnya Yurda yang gabung ke kita dan cocok banget secara karakter suara dan sampai sekarang akhirnya banyak orang-orang di luar sana yang ketika dengerin lagu Tafisa sama Yurda malah sekarang.
3: Oke. Berarti daya tariknya ada di Kak Yurda ya.
6: Mas harus nonton kita manggung sih.
3: Oh benar.
6: Pasti terhipnotis sama Yurda.
3: Oke. Tiba-tiba dompet hilang gitu ya.
4: Ada api? Ada tisu? Oh, iya. 1, 2, 3.
3: Oke. Wah seru banget itu Bang Pro 2, tapi nanti kita masih ngobrol soal lagu pertamanya yang Hello Kamu atau yang apa nih?
4: Benar, Hello Kamu.
3: Hello Kamu. Oke. Ya, nanti teman Pro 2 juga bisa nanya langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105.2 Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di sore cerah weekend. Dan juga ada Tavisha.
1: Hey, yuhu.
0: Udah agak ini ya. Keras banget ya. Oke. Tadi kita udah ngobrolin awal mula kebentuknya Tavisha ya. Mulai dari saling gak kenal, akhirnya awal di rekaman kebentuklah nama Tavisha ini ya. Tapi aku mau tahu, Tavisha ini udah punya berapa lagu, Kak?
2: Kalau total kita sama lagu terbaru kita yang Hello Kamu tuh kita total ada 4.
0: Ada 4. Oke,
2: okay.
0: Awal lagunya ada apa aja tuh? Bisa disebutin?
2: Kita single pertama ada Sembuh Bersama Waktu. Nah, okay. Sembuh Bersama Waktu itulah yang menjadi lagu original terbaik pada waktu itu.
0: Oke. Okay.
2: Terus single keduanya kita ada Masa Itu dan single ketiga ada Merayu Tuhan. Dan yang terakhir ini yang benar-benar bisa dibilang adalah yang sangat relate dengan anak-anak zaman sekarang, yaitu Hello Kamu.
0: Hello Kamu.
2: Betul. Okay, jadi total ada 4 dan nanti kita akan rilis lagi lagu terbaru kita sih. Cuman ya next lah.
0: Oke. Okay. Nah, awal mula yang bikin lagu itu di Sembuh apa tadi?
2: Sembuh Bersama Waktu.
0: Sembuh Bersama Waktu. Dalam itu dalam banget ya kayaknya ya. Itu awal mulanya gimana, siapa yang nulis, siapa yang gimana nguliknya, atau ada cerita unik nggak tuh di lagu itu?
3: Biasanya karena dari sakit kayaknya.
1: Oh okay. Iya. Ini sebenarnya yang penulisnya tuh ada dari orang Banjarmasin, Banyuasin, yeah. Bang Putra. Ngeliatin lagu itu bagus banget. Terus aku denger juga pengalaman aku sih sebenarnya. Aku pernah pacaran 8 tahun terus aku putus.
0: Aduh, kenapa?
1: Karena, itu dulu. Jadi kenapa? Gini, teman-teman.
0: Curhat ya,
1: jadi curhat
3: ya. Sebenarnya di sini tuh cuman memang putus-putus itu gitu.
0: Oh iya iya iya. Saya
3: curhat-curhatan narsum.
1: Oh. Jadi dia jahat banget sama aku.
0: Oh. Okay.
1: pokoknya toksik dia, aku udah jauh dari masa lalu, tapi aku enggak membenci masa lalu. Aku terima kasih. Makanya aku suka banget sama lagunya. Dari

0: ikhlas ya kan, jarang-jarang orang bikin ikhlas kan. Kalau kita bikin ikhlas kayak lagu ini ikhlas. Jadi kita bikin semua bisa waktu.
1: Iya. Oke.
0: Tapi sebenarnya lagu-lagu Tafisa semuanya punya cerita sih, dari sembuh yang aku relate banget, terus yang masa itu, yang mulai dari kita ngerombak lagu masa itu sebenarnya tuh flat banget, tapi karena kita bikinnya tuh kayak mengenang mantan atau mengenang masa lalu, seolah-olah mereka udah nggak ada di dunia, udah dipanggil sama Tuhan. Terus kita arrangement lagunya juga kayak ada mistis, ada horor-horornya gitu. Dan ke bawah pas kita lagi bikin di lagu itu di studio, ke bawah ada aura
2: horornya.
0: Iya, bau melati. Suwir.
2: Cocok jadi soundtrack film horor-horor sekarang
1: gitu. Iya, mungkin ya.
3: Cocok banget karena kebetulan di lagu itu ada bagian part yang dimana itu horor banget sih secara musiknya.
2: Ntar aku denger.
3: Boleh. Masa itu judulnya. Itu single kedua kita.
1: Oke, itu single kedua. Kalau misalkan tadi kan dua single tadi kan tentang masa lalu. Kalau yang ketiga?
3: Ketiga itu tentang saya.
1: Oke. Itu gimana kenapa, tuh ceritanya? Kenapa?
3: Jadi itu lagu tentang tidak direstuin oleh orang tua, tapi POV-nya adalah POV pasangan kita, bukan POV-nya kita. Selalu sabar, selalu sabar.
4: Masih ada apa enggak?
3: Udah aman. Lagi diserang aja sekarang.
1: Waduh.
4: Lagi gigs lagunya Marayu Tuhan, di dalamnya nangis.
2: Oh iya? Gini deh, gini. Di dunia itu wanita tuh lebih banyak daripada pria.
3: Betul, setuju.
2: Ya kan? Jadi lupakan masa lalu.
3: Lupakan ya.
1: Benar.
3: Tapi itu kan awal-awal lagu ini muncul memang rada enggak terima karena lagunya ternyata relate sekali gitu loh. Cuman semakin kesini tuh semakin kayak ternyata malah jadi lucu ya gitu loh. Karena dulu gue masa segalau itu gitu kan. Seperti itu. Beda lagu.
1: Oke.
3: Tapi emang kalau di lagu masa itu benar-benar spotlight liriknya tuh ada dua. Ada dua spotlight. Yang pertama satu kapal dua nahkoda, yang kedua adalah satu surgaku dan satu duniaku. Mungkin teman-teman pada tahu lah artinya apa gitu kan.
1: Lo
3: nyanyi gak kedengeran tapi.
1: Iya.
0: Jadi gini, satu kepal dua nahkoda. Mungkin begitu ya. Galau. Dan ini juga salah satu lagu yang viral di TikTok. Ada orang juga di Jakarta Fair, perempuan sama pasangannya, dia tuh datang hafal dari awal sampai akhir. Nah, aku orangnya paling notice ya di panggung. Kok dia nyanyi, terus aku udah-dadain, terus dia seneng, dibikin video, diupload di TikTok. Kita berteman juga di Instagram, bahkan kalau kita ada panggung-panggung yang lain dia mau datang.
1: Jadi
0: fans.
1: Berarti awal lagu yang viral di TikTok itu yang tadi
0: Merayu Tuhan.
1: Yang Merayu Tuhan. Itu awalnya gimana tuh? Kakak coba cover atau nyanyiin kah, terus ada yang bikin video atau gimana nih awal-awal ramenya di TikTok?
3: Sebenarnya ramenya tuh bukan dari lagu itu sih, Mas. Lagu itu tuh karena impact lagu pertama kita yang viral, yaitu Sembuh Bersama Waktu, itu awalnya viral dari situ dulu. Dan akhirnya Merayu Tuhan tuh kena impact-nya gitu kan. Karena sejujurnya Merayu Tuhan tuh kita tanpa ada promo sama sekali. Tanpa ada promo, kita nggak publish karena benar-benar lagu itu tuh adalah lagu yang menurutku udahlah, lagu yang bisa dibilang kan setiap musisi pasti ada lagu yang nggak mau dibawain.
1: Dan ini adalah
3: lagu yang tidak mau dibawain pada saat itu dan tanpa promo. Tapi akhirnya naik dengan sendirinya karena ada impact dari lagu pertama kita yang viral, dan akhirnya di TikTok ya, karena kita ramai juga di TikTok kan, banyak yang akhirnya cover dan bikin-bikin video dengan backsong lagu kita. Seperti itu.
0: Banget. Jadi setiap lagu tuh ada kegunaannya, guys. Ya kakak, mau kakak mau masa depan. Terima kasih masa depan Sembuh Bersama Waktu. Kalau udah kehilangan pacar masa itu, kalau belum direstui Merayu Tuhan.
3: Betul sekali.
1: Tapi dari tiga single tadi tuh yang paling apa ya, mungkin ada cerita unik dari produksinya
3: yang yang masa itu. Karena kita benar-benar saat produksi workshop dan juga saat rekaman itu dikelilingi oleh bau-bau melati. Dan bahkan aku boleh cerita nggak sih? Jadi sebelum di sini itu kita sempat ada interview radio juga. Dan ketika kita nyeritain tentang Merayu itu, masa itu, itu sinyal langsung putus, hilang. Saking mungkin langsung ngechat gitu kan, sinyal hilang nih.
2: Sakral banget lagu itu ya.
3: Jadi
4: kita juga aneh.
3: Aura. aura mistisnya masih kebawa sih lagu itu. Cuman ya kita semenjak pada saat proses produksi sampai rekaman, kita sendiri sih belum merasakan impact yang negatif sih dari lagu itu sih. Cuman memang secara pendengar juga lumayan banyak juga sih lagu-lagu itu.
1: Oke, mungkin karena dari mistisnya itu, jadi auranya mungkin orang yang dengar beda nih gitu ya. Betul. Ada sesuatu yang wow gitu ya.
3: Betul, karena di lagu itu adalah lagu galau yang ada progresifnya. Lucu kan? Jadi ala-ala Isyana progresif, tapi lagunya lagu galau.
1: Wah, keren banget.
2: Berarti kayaknya relate dari 1, 2, 3, 4. Yang terakhir, Hello Kamu.
1: Hello Kamu.
2: Udah ceria tuh.
1: Hello Ceria. Ceria. Ceria.
2: Mungkin gitu. Dari ancur-ancurnya, nah, udah ceria.
1: Oke, okay, tapi tahan dulu Mas Rio. Nanti kita bakal dengerin. Okay. Bakalan nanya-nanya lagi nih tentang lagu terbarunya yang Hello Kamu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir bareng gue dan juga Tavisha di sini. Dan kita bakalan ngobrolin soal lagu terbarunya Tavisha dengan judul Hello Kamu. Kenapa namanya Hello Kamu nih?
1: Itu buat kamu, jadi hello kamu.
0: Oh gitu ya, simple ya. Simple ya, kayak
2: gen alpha banget ya.
0: Benar.
3: Karena sebenarnya lagu ini kan memang kita peruntukkan untuk dia. Jadi konotasinya kamu itu ya kan dia gitu. Itu kode, karena artinya lagu ini kan salah satunya adalah kita kangen sama seseorang tapi gengsi untuk mengungkapkan gitu. Jadi ini cerita yang relate, bukan relate, justru malah ini cerita pribadi dari salah satu personil kita.
0: Siapa tuh?
3: Boleh disebut kah?
0: Tadi kan ada dua
1: sebenarnya
0: nih.
1: Sebenarnya kan ras tertinggi geng, sebenarnya laki-laki kan.
0: Betul.
1: Karena banyak banget laki-laki.
0: Iya.
1: Ya, paling tinggi gengsi dari Sumatera Utara.
0: Kenapa daerah?
1: Dari Batak ya.
0: Iya.
1: Bang John Printis nih, okay. Gengsi banget guys. Ceritain dong,
0: ceritain dong. Kenapa nih? Iya, awal mula nyiptain lagu Hello Kamu tuh gimana nih? Gimana
1: merintisnya? Ya dia aja gengsi udah.
2: Enggak. Ini sebenarnya lagu ketika saya waktu masih pacaran lah. Pas sekarang udah enggak nih, asik.
0: Oke.
2: Biar orang tahu. Iya enggak? Ini ketika lagi ada ribut kecil lah. Ribut kecil, tapi di saat lagi ribut itu ada rasa rindu gitu, kangen. Tapi malu gitu, gengsi mau ngomong. Maaf ya, gue rindu nih gitu. Tapi akhirnya terciptalah lagu ini gitu loh. Jadi dicoret-coret. Karena rasa malu ya udah dicoret-coret aja lah.
0: Kayak gitu. Coret-coret
2: aja. Coret-coret aja di mana pun gitu. Jadi
4: sebagai cewek kabur juga kan.
2: Akhirnya ya enggak kabur, tapi kita ngomong baik-baik lah. Tetap aja akhirnya kabur juga sih.
0: Ujung-ujungnya sama ya.
3: Dia bikin lagu ini kan lagi pas hujan-hujanan ya. Okay. Jadi tuh dia sambil hujan-hujanan di luar gitu.
0: Oh.
3: Kayak FTV gitu.
0: Iya.
3: Jadi buat teman-teman yang lagi emang kangen dan juga emang apa ya istilahnya bingung mau ngungkapin, lo coba deh hujan-hujanan naik motor dengerin lagu ini. Itu pas banget deh pokoknya.
0: Apa tuh jadinya? Masuk angin?
3: Atau jadinya akhirnya membawa diri kita tuh untuk berani mengungkapkan akhirnya seperti itu, karena mungkin setelah naik motor ya. Karena kita kan yang namanya rindu tidak bisa untuk dipendem ya. Itu gak baik juga. Makanya kenapa kita ciptakan lagu ini, karena kita untuk announce juga ke orang-orang di luar sana bahwa ya lo kalau rindu, lo kalau emang sayang, dan lo kalau emang mau ungkapin. Ibaratnya ungkapin, silakan gitu loh, daripada ketika orang ini sudah tidak ada lo baru nyesal gitu loh.
2: Betul.
3: Jadi makanya kita bikin lagu ini tuh untuk sebenarnya untuk announce ke orang-orang di luaran sana bahwa nggak salah kok lo ngungkapin rindu, mau cewek mau cowok gitu loh.
2: Iya.
3: Kita semua boleh untuk rindu sama siapapun.
0: Wow.
2: Karena memang manusia tuh kalau rindu itu harus diungkapin, karena kalau nggak diungkapin bisa UGD.
1: Benar.
0: Apa tuh UGD?
2: Unikal darurat.
0: Oh beneran UGD ini ya. Kirain ada singkatannya lagi, nggak ada ya. Nggak ada.
1: Gue kira
0: ya
1: tadi mau rindu itu berat.
0: Oh iya.
1: Jangan
0: iya.
1: Gue aja ngerasain.
0: Oke, Dilan agak kayak
1: Dilan
0: gitu ya. Oke.
1: Tapi gue sih unik sama lagu ini karena kenapa gue bilang dari Sumatera Utara lah, Batak lah, segala macam lah.
0: Ya,
1: karena dari liriknya itu loh, kalau kalian itu baca ini jangan dijadikan lagu nasional ya, lagu pop. Jadi kan ada yang hello kamu, ini aku tulang rusukmu, akankah kita bisa berjumpa pula. orang mau berjumpa lagi.
0: Berjumpa pula.
1: Terus gue bilang, berjumpa pula. Oke, gue jadi orang Sumatera
0: memang bilang gitu. Iya. Ada logatnya gitu ya.
3: Ujungnya ya. Dan lagu ini tuh salah satu proses pendewasaan kita juga, karena secara genre dan nuansa musik itu kita benar-benar upgrade lah di lagu ini. Karena kan tiga lagu awal kita bermain di musik-musik galau, musik-musik yang lebih cenderung akustik segala macam. Nah, di lagu yang terbaru ini kita benar-benar merubah nuansa itu dan merubah image. Lagu galau tuh gak mesti lagu-lagu yang mellow kok, tapi bener, bisa dijadikan lagu-lagu yang colorful seperti ini gitu loh. Jadi galaunya tuh jadi buat bercandaan.
0: Oke.
3: Seperti itu.
0: Jadi gak sedih-sedih banget gitu ya. Oke. Wah, berarti lagu Hello Kamu ini udah rilisnya kapan nih kak?
1: 31 Juli.
0: Oh, masih baru lah ya hitungannya ya. Betul, betul, betul.
1: Masih panas.
0: Ya. Masih panas sih ya. Oke, oke, oke. Nah, harapannya dari kakak-kakak buat Tafisha nih, ke depannya gimana nih?
1: Harapannya untuk lagu Hello Kamu pokoknya selalu dikenang, disukai sama semua yang ada di Indonesia. Viral juga, asik.
0: Asik.
1: Jadi orang kaya.
0: Amin.
1: Punya apartemen.
0: Iya, iya, iya. Iya, pribadi ya dibawa-bawa ya. Pelan-pelan, pelan-pelan.
1: Pokoknya kita selalu berdoa pokoknya lagunya Hello Kamu bisa disukai dan didengar oleh kamu.
2: Enggak ada doanya yang jangan sampai

0: Nah, dengerin lagu-lagu kita. Gue jamin itu relate sama teman-teman semua, terutama lagu terbaru kita yang Hello Kamu. Mm-hmm. Itu benar-benar relate dia untuk Gen Z, Gen Alpha atau Gen Millennial kayak kita pun itu relate banget karena ya lo pasti pernah merasakan yang namanya kangen sih. Seperti itu.
1: Siap-siap. Kalau mau dengerin bisa di mana nih?
2: Bisa di Spotify.
1: Oke. Okay.
2: Bisa di YouTube, bisa di TikTok.
1: Di TikTok pokoknya juga bisa.
2: Di semua platform musik kesayangan kalian.
1: Apa nih nama Instagram TikToknya nih, Kak?
2: Kalau Instagram ada tavisa.musik.
1: Oke.
2: Okay. Kalau TikTok ada tavisa official musik.
1: Oke, okay, itu aja.
2: Itu aja.
0: Video klip belum ada. Video klip kita udah ada yang lagu masa itu.
3: Oh, yang sebelumnya. Yang
1: okay, sebelumnya. Oke, itu bisa dilihat di mana tuh?
0: Di YouTube kita di Tavisa Official Music. Dan okay, di YouTube itu pun kita manggung juga ada, jadi buat teman-teman yang emang dari luar daerah yang belum sempat nonton kita bisa lihat di YouTube kita atau di TikTok kita, karena di TikTok juga kita lumayan aktif untuk upload kita manggung sih. Seperti itu.
1: Oke, okay. Wow, keren banget ya. Thank you buat kakak-kakak Tavisa udah main ke Produa FM Jakarta dan semoga oh, ada ini closingannya ya. Mau closing pakai terima kasih tuh.
2: Terima kasih Radio RRI Pro Jakarta 105 FM.
1: Oke. Oke, teman-teman Pro 2, thank you banget dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
4: Waktunya sore ceria.

Teman Pro 2, baru saja kamu tadi menyaksikan ya relay dari Musicpreneur yang disiarkan langsung dari Pro 2 FM Jakarta. Selanjutnya kamu akan kembali bersama Dimas di Pro 2 FM Kendari. Dan Dimas mengucapkan untuk kamu semua yang mendengarkan, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Kita akan bertemu sesaat lagi teman Pro 2. Jangan ganti frekuensinya, tetap bersama kami di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih bersama Dimas Man Pro 2 di penghujung sore ceria ya, di jam 6 sore ini. Siapa tahu ya kan, kamu nih malam ini mau nonton film bareng doi ya kan, malam mingguannya di bioskop ya kan. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, ih malam ini enaknya nonton apa di bioskop. Tenang aja, nah Dimas bisa kasih kamu rekomendasi judul ya, yang kira-kira bisa masuk ke watchlist kamu malam ini, yaitu Operasi Pesta Copet, teman Pro 2. Film ini tuh dibintangin sama Iqbal Ramadan, Chris Emmanuel, Kawai Labiba, sama Zulfa Maharani, yang punya konsep lumayan unik nih. Bayangin aja, dunia festival musik ya, pesta pora ya, ketemu sama cerita pencopetan dan kehidupan anak muda yang lagi berjuang menghadapi kerasnya hidup. Yang bikin makin menarik, film ini disutradarai sama Eddie Kemot ya, drummer Seringai, dan ini jadi film panjang pertamanya. Jadi gak heran kalau misalnya atmosfer konsernya terasa sangat real ya, teman Pro 2. Buat kamu yang sering datang ke festival musik, khususnya pesta pora ya, kamu pernah datang ke pesta pora di Jakarta ya, karena ini akan ada spoil dikit nih, kayak ada merchandise bandnya The Adams, Teenage Deathstar, The Jensen, sampai Seringai nih. Bahkan beberapa adegannya diambil langsung saat Pesta Pora 2025 kemarin. Tapi jangan datang dengan ekspektasi bakal nonton film heist yang isinya kejar-kejaran atau bikin deg-degan terus ya, karena justru aksi copet itu bukan satu-satunya jualan utamanya. Film ini lebih banyak bercerita tentang persahabatan, perjuangan, dan gimana orang-orang itu bisa bertahan ketika hidup kita tuh lagi gak gampang, teman Pro 2. Dan mungkin itu yang paling relate, karena kadang di tengah hidup yang lagi serba mahal banget ini ya, dan penuh dengan kehetikan masalah-masalah yang ada, yang kita butuhin itu bukan solusi yang wah, tapi teman yang mau tetap ada dan juga berjuang bareng. Nah, teman Pro 2, mungkin ya Operasi Pesta Copet ya bisa jadi watchlist kamu di malam hari ini yang mau nonton teman Pro 2. Jadi ketika datang ke bioskop, Operasi Pesta Copet, nonton. Atau kamu ngajak Dimas nonton teman Pro 2, Dimas sih cuma bisa bilang gas, ayo.

0: Teman Pro2, biasanya kita dengar nama Nadine Amizaini dan langsung kebayang mungkin musiknya yang puitis, personal, dan kadang bikin kita mikir, ini lagu kayak ngomongin hidup gue banget gak ya? Nah, kali ini Nadine ini kembali dengan album ketiganya yang punya cerita cukup dalam. Judulnya adalah Laika Yang Ditinggalkan. Wih, album ini resmi dirilis 28 Agustus 2026 dengan total 11 lagu, Teman Pro2. Tapi ya, ngomong-ngomong tentang Laika, siapa nih sebenarnya Laika ya, Teman Pro2 ya? Nah, Laika adalah nama seekor anjing betina yang pernah dikirim ke luar angkasa oleh program antariksa Uni Soviet. Perjalanannya ya, perjalanan satu arah, dan kisah Laika kemudian menjadi simbol tentang kerinduan, kesepian, dan juga perasaan yang ditinggalkan. Nah, Nadine itu mengambil kisah tersebut dan mengolahnya jadi bagian dari cerita personal di album terbarunya. Menariknya lagi, Teman Pro2, beberapa lagu di album ini juga terinspirasi dari kejadian nyata yang ada di sekitar Nadine nih. Salah satunya adalah lagu Ditemukan Sebuah Bangkai yang terinspirasi dari berita tentang seseorang yang ditemukan di sungai saat banjir Jakarta tahun 2020 lalu, tapi identitasnya nggak diketahui dan nggak ada keluarga yang datang untuk mencarinya. Waduh, di sini aja ya kelihatannya album ini tuh bukan sekedar kumpulan lagu ya, tapi banyak banget cerita manusia yang Nadine olah jadi musik juga nih. Dan Nadine juga gak sendirian, karena dalam proses produksinya untuk 11 lagu ini, dia menggandeng 10 produser berbeda demi mengeksplorasi warna musik yang lebih beragam. Dan pastinya untuk kamu semua, Teman Pro2 yang suka musik dengan cerita dan makna yang dalam ya, Laika Yang Ditinggalkan kayaknya wajib banget masuk playlist kamu di weekend ini ya. Nanti juga akan segera masuk di playlistnya Pro2 Kendari. Dan siapa tahu dari 11 lagunya nanti ada yang tiba-tiba ngerasa, ih ini saya banget gitu ya. Oke, Teman Pro2, saatnya Dimas harus bergeser nih dari ruang dengar kamu di Sore Ceria ya. Ini sudah di penghujung Sore Ceria nih, sedih banget. Tapi nanti di Jaga Malam kamu akan ditemenin sama rekan Dimas yang lain. Ada siapa sih di ujung sana terus?
1: Hai, aduh di ujung banget gitu ya ceritanya.
0: Kita ujung ke ujung nih.
1: Halo. Selamat malam minggu.
0: Iya, iya lagi malam minggu.
1: Mau kemana nih kamu malam minggu?
0: Kamu tahu lah aku di mana.
1: Pulang ya.
0: Iya.
1: Ya, senang sekali ya malam minggu ini di akhir bulan Agustus ya. Seperti biasa kalau di akhir bulan kita ada Pro2 Hits Berjaringan nanti di jam 7. Mm-hmm. Dan tentunya Ian bakal menemani teman Pro2 sampai di jam 12 malam. Yay. So, buat Dimas, selamat pulang istirahat karena aku tahu kamu gak bakal malam mingguan.
0: Betul banget, oke, thank you Adriana, thank you. Yayan. Oke, Teman Pro2, kamu akan ditemenin sama Yayan di Jaga Malam. Dimas mau titip satu pesan ya, Teman Pro2. Kalau misalnya kamu mau jadi bintang radio Indonesia 2026, ayo daftar sekarang, karena pendaftarannya akan ditutup esok hari jam 15.00, Teman Pro2. Kita akan tutup ya pendaftaran bintang radio tanggal 30 Agustus 2026 di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ya, segera upload video menyanyi kamu di Instagram dan juga tag kita di RRI_kendarinya2 dan juga di Bintang Radio Indonesia. Jangan lupa hashtagnya ya, Bintang Radio Indonesia RRI Kendari, Teman Pro2. Pokoknya kita tunggu dari malam ini sampai besok siang ya. Kalau bisa besok siang aja, jangan sampai sore-sore. So, dimaksudnya pamit Teman Pro2 dari ruang dengar kamu ya. Kita ketemu lagi besok di Jaga Malam. Stay tune terus di 90.8 Pro2 Kendari, teman terbaik kamu. Bye-bye.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini.

0: akhir bulan, malam minggu,
1: jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam. Radio Hits Berjaringan.
2: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan selamat malam pendengar Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Seperti biasa rekan Rizka, di malam minggu terakhir setiap akhir bulan ya, Pro 2 Hits kembali hadir ke ruang pendengar. Untuk edisi malam ini tepatnya tanggal 29 Agustus 2026 ya.
3: Benar sekali. Dan tentu kalau sudah Pro 2 Hits berjaringan, kita bersama dengan RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Bau-Bau, SP Bone, dan juga SP Ampana.
2: Oke, rekan Rizka, mungkin sebelum kita mendengarkan informasi yang menarik ya dari beberapa teman-teman di Pro 2 yang ada di Korwil 4, terlebih kita coba menyapa dulu rekan-rekan kita yang ada di mana dulu?
3: RRI Kendari dulu, DFD. Ya. Baik. Selamat malam, RRI Kendari.
4: Selamat malam.
3: Aduh, ada si cantik di sana. Selamat malam Kakak Yaya.
4: Selamat malam juga Kakak Rizka dan juga Kakak Bu Zuda.
3: Oke, nanti kita dengarkan infonya Evdin ya. Jadi kita beralih ke RRI
2: Bone.
3: Iya,
2: RRI Bone ada Kakak siapa di sana ini?
5: Halo, selamat malam
3: RRI Bone.
5: Malam dengan Via di Bone.
2: Dengan Kakak Tia
3: Via.
2: Di Bone. Via. Kabar sehat ya Kak Via ya?
5: Sehat, alhamdulillah.
2: Cuacanya cerah juga kayaknya di Bone ini.
5: Betul.
3: Oke.
5: Panas.
3: Terima kasih Kakak Via. Kita ke RRI Palu. Selamat malam RRI Palu. Di sana RRI Palu ada Nadila ya. Kakak Nadila, selamat malam.
2: Halo Kakak Nadila.
6: Halo, selamat malam.
2: Baik, mungkin belum tersambung.
6: Halo.
2: Kak Nadila, selamat malam.
6: Halo, selamat malam Kakak.
3: Oke, selamat malam. Kak Nadila sudah siap nanti info-infonya untuk malam ini ya kan?
6: Iya. Suara aku ya, terdengar
2: kita
6: Kakak?
2: Dulu kayaknya ya.
3: Iya.
2: Oke, terima kasih Kak Nadila. Kita ke RRI Mamuju.
3: Benar sekali.
2: Di sana ada siapa ya?
3: RRI Mamuju seperti biasa ada Kakak Suki.
7: Halo, selamat malam Kakak-kakak. Sehat ya, semangat malam ini.
3: Tiap malam Minggu selalu kayak Kakak Suki tepat ya.
2: Kakak Suki juga memang selalu ceria juga.
3: Iya.
7: Oh iya dong.
3: Betul sekali. Tahan dulu informasinya Kakak Suki. Terima kasih, kita pindah ke RRI Ampana. Selamat malam RRI Ampana.
8: Selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
8: Halo.
2: RRI Ampana ada Kakak siapa di sana ini?
8: Ada Kak Yuni di RRI Ampana.
2: Oke, mungkin kita tahan dulu ya, rekan Rizka. Kita ke RRI Makassar.
3: RRI Makassar ada Kakak Nindi. Selamat malam Kak Nindi.
9: Halo, selamat malam. Ya, kedengaran kan suara saya?
2: Kakak Nindi?
9: Iya, halo.
3: Kakak, halo, jangan kedengaran kita yang tidak kedengaran ini suaranya ini.
2: Maklumlah ya.
3: Iya.
2: Halo Kakak Nindi.
3: Oke, mohon maaf ya Kak Nindi, kayaknya kita yang lagi sementara proses untuk mendengarkan suara teman-teman yang ada di sana. Terima kasih Kak Nindi, kita tahan dulu. Kayaknya sebelum kita lanjut untuk mengupdate lagu-lagu yang hits di malam ini Kak Bu Zuda, dan juga info update apa saja sih yang ada di setiap RRI di daerahnya masing-masing.
2: Kita sapa dulu teman-teman atau rekan-rekan di RRI Toli-Toli.
3: Iya, Toli-Toli. Ada si cantik juga ini RRI Toli-Toli. Hai Kak Fitri ya?
10: Iya, halo Kak Rizka, Kak Bu Zuda. Selamat malam minggu ya.
3: Selamat malam minggu ya. Ini malam minggunya kita tidak kelabu ini, tetap harus ceria.
10: Betul.
2: Teman Pro 2 yang ada di Korwil 4.
3: Iya, betul sekali. Terima kasih ya Kak Fitri, nanti kita berjumpa kembali tentunya.
2: Baik, kita coba menyapa lagi ini yang di seputaran
3: Ampana tadi sudah ya? Jawab ya Ampana ya.
2: Ampana tadi sudah sempat terputus tadi kayaknya ya. Di Ampana ada Kakak siapa nih?
3: Oke, udah ada ya?
8: Iya.
3: Oke, Ampana ada Kakak Yuni, selamat malam Kak Yuni ya.
8: Selamat malam.
3: Oke, baik. Kayaknya Kak Bu Zuda, kita hadirkan dulu lagu ya.
2: Kayaknya sudah ready semua.
3: Sudah ya. Ready semua, sudah siap semua dengan info-info update-nya. Tapi sebelum itu kita hadirkan dulu lagu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap bersama.

0: kasih pendengar masih bersama kita ya dalam program acara Pro 2 Hits untuk siaran berjaringan Korwil 4.
1: Okay. Benar sekali. Kayaknya tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke RRI Kediri ya, Kakak Ifdin ya, untuk mendengarkan info hits yang ada di RRI Kediri dan juga apa sih lagu hitsnya malam ini. Tapi sebelum kita dengarkan info terhitsnya, kita sampaikan dulu ini apa lagu hits yang ada di RRI Kediri.
2: Yang hits di

0: Oke Rizka, itulah tadi ya beberapa lagu yang hits di Pro 2 Era Legendaris. Mungkin Rizka ada lagu favoritnya tadi?
1: Ada, semuanya kayaknya.
0: Semuanya kayaknya ya.
1: Iya. Oke, kita ke Era Legendaris.
2: Oke, Kakak Rizka dan juga Kakak Bu Zuda.
1: Iya.
2: Jadi di
1: ya. Ya apa di info hits yang ada di Kendari ini ya?
2: Iya, jadi di Kendari bulan ini tuh lagi rame ada lucu-lucu fest. Jadi ini tuh festival pertama ya yang diselenggarakan sama Stand Up Indo Kendari, yang mana kehadiran festival ini juga menjadi salah satu bentuk geliat dan juga perkembangan stand up komedi di kota Kendari, sekaligus juga menghadirkan ruang bagi para komika untuk bertemu dan juga menghibur masyarakat. Dan pelaksanaannya itu terdiri dari 2 hari, yang mana juga lucu-lucu fest ini menghadirkan jumlah komika. Di hari pertamanya tuh ada Marcel, kemudian sebagai guestarnya, kemudian ada sesi malamnya yang mana penontonnya tuh dihibur sama Khairul Mukmin. Memasuki hari kedua keseruannya juga berlanjut dan ada malam puncaknya diisi sama Oki DM dan juga Ali Akbar yang tampil sebagai penutup. Dan antusiasme penonton ini juga terlihat tinggi ya, yang mana penampilan Oki DM dan Ali Akbar ini juga menjadi salah satu yang paling dinantikan. Keduanya juga membawakan materi dengan gayanya masing-masing dan juga berinteraksi langsung dengan penonton yang membuat suasana malam puncaknya ini tuh semakin meriah.
1: Baik. Iya, waduh, kalau lucu-lucu kayaknya bagus kita pergi di nonton ini ya.
2: Iya,
1: hilang stres ini ya.
2: Iya, sayangnya sudah selesai festivalnya nih Kak.
1: Aduh,
0: ada juga beberapa komika ternama ya, ternama Indonesia begitu ya.
2: Iya, betul.
1: Iya, makasih Kakak Yayan info update-nya.
2: Terima kasih juga.
1: Dan salam buat teman-teman yang ada di situ. Tetap semangat.
2: Semangat.
0: Oke, baik. Kita ke
1: Era di Bone. Langsung ini anu ini apa namanya letingnya leting ya, kita sama-sama deh bau-bau.
0: Iya. Gitu ya. Berarti sudah satu dekade juga.
1: Satu begitu. Dekade juga. Tapi sebelum kita ke RRI Bone, kita dengarkan dulu lagu hits yang ada di RRI Bone.
3: Lagu yang hits di RRI Bone minggu ini.

0: Ya, itulah tadi lagu hits yang ada di RRI Bone. Kita langsung ke RRI Bone saja. Selamat malam, Kavia.
1: Selamat malam, Rizka. Selamat malam, Ifdin.
2: Informasi apa yang menarik di RRI Bone nih?
1: Nah, informasi dari RRI Bone ya, kan sekarang lagi musim maulid ya, Kak Ifdin. Benar, dan Rizka. Nah, di Kabupaten Bone tradisinya kalau maulid itu lumayan ramai, terutama di wilayah Bone Utara. Di mana perayaan maulid di Bone Utara ini terasa istimewa karena suasananya lebih meriah daripada Lebaran. Di mana saat merayakan maulid di Bone Utara, terutama di Kecamatan Cendrana dan Telu Settinge, ini setiap rumah akan sibuk menyiapkan berbagai hidangan khas, mulai dari burasa, kemudian ketupat, nasuliku, soko, hingga beragam lauk pauk yang nantinya akan dibawa ke masjid, kemudian juga untuk menjamu tamu yang berkunjung ke rumah. Dan tamunya bukan hanya dari keluarga saja ataupun sahabat ya, Kak Rizka dan Ifdin, tapi juga siapapun, entah itu dikenal atau tidak, yang berkunjung ke rumah tersebut. Mereka akan menjamu, memberikan makanan, kemudian nanti kalau pulang pun tidak akan pulang dengan tangan kosong, tapi mereka akan diberikan maleh. Mungkin Kak Rizka sama Ifdin sudah tahu ya maleh itu seperti apa. Nah, kalau di Bone, maleh itu berupa perkakas dapur yang dihias kemudian diisi dengan beragam makanan. Ada juga yang mengisinya sekarang dengan sembako. Jadi mereka yang berkunjung itu pasti dapat maleh ketika berkunjung ke Bone Utara. Seperti itu, Kak Rizka dan Ifdin.
0: Iya, memang ya kalau maulid itu hampir semua daerah punya punya ciri khas juga, punya tradisi. Juga ya. Sama juga dengan kita di Kota Bogor.
2: Kalau tadi Kavia, Naluku itu seperti apa itu?
1: Kenapa?
2: Naluku.
1: Nasuliku ya, itu nasuliku. Semacam ya, semacam ayam yang dimasak dengan santan, kemudian ada lengkuas sangrainya, seperti itu. Gitu.
0: Kalau di Bone ada nasuliku, kalau di Bobo ada nasuolio.
1: Gitu, nasuolio. Ya.
0: Oke, okay, terima kasih info hitsnya ya. Kavia.
2: Oke, kita ke mana lagi nih, Rizka?
0: Kita ke RRI Palu dulu nih.
2: Sudah tidak sabar ya?
0: Iya. Kayaknya langsung saja, ini dia lagu hits yang ada di RRI Palu.

0: lagu hits di Pro 2 Palu minggu ini.
1: Itulah tadi ya lagu yang hits di Pro 2 RRI Palu. Langsung saja kita coba menyapa di RRI Palu, ada kakak siapa ini?
2: Ada Kak Nadila ya. Selamat malam Kak Nadila.
3: Hai, selamat malam kakak.
2: Iya, sebentar ada live perform ya.
3: Betul sekali.
2: Oke, sebelum kita ke live perform, apa ini yang lagi hits di Palu Kak Nadila?
3: Oke, sebelum yang lagi hits di RRI Palu atau di Kota Palu saat ini, saya ingin memberitahukan bahwa RRI Palu saat ini sedang berduka karena kami pagi tadi kehilangan teman terbaik kami, yaitu ketua tim pemberitaan RRI Palu, Kak Roy, yang berpulang tadi pagi. Jadi saat ini beberapa pegawai dari RRI Palu sedang melayat begitu ya, dan sekedar informasi juga dalam kurun waktu 2 bulan ini kami kehilangan 3 orang pegawai dari RRI Palu, 2 diantaranya adalah yang masih aktif dan satunya adalah yang baru aja pensiun. Kita doakan semoga mereka diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
1: Amin, amin. Iya. Mewakili teman-teman RRI Palu ini, kami juga turut berduka cita begitu, Kak Nadila.
3: Baik, terima kasih kakak. Dan informasi yang lagi hits di RRI Palu saat ini yaitu rangkaian dari RRI Fest 2026 yang sudah kami selenggarakan sejak tanggal 26 Agustus kemarin sampai nanti di tanggal 8 September. Banyak sekali rangkaian yang diselenggarakan oleh RRI Palu, diantaranya adalah Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar yang bekerja sama dengan Universitas Tadulako. Lalu ada juga besok Lomba Mewarnai tingkat TK, SD dan juga SLB diselenggarakan di Hotel Santika Palu. Lalu ada tanggal 3 September nanti ada di SMP Negeri 4 Palu. Tanggal 6 ada Bintang Radio Indonesia 2026 untuk RRI Palu. Lalu tanggal 6-nya ada Senam Sehat dan Donor Darah dirangkaikan dengan Bazar UMKM yang nanti berlangsung sampai tanggal 9 September. Lalu di tanggal 7 sampai dengan 8 ada Lomba Mobile Legend, ada webinar AI juga, dan ada Lomba Tari Kreasi Nusantara. Dan tanggal 8 September yaitu ditutup dengan kunjungan di Panti Wereda. Itu yang lagi hits di hits Kota Palu saat ini kakak.
1: Baik, ini kakak Nadila non-stop ya kegiatannya ya.
3: Ya, betul sekali kakak.
1: Mungkin sampai hari puncaknya begitu ya.
3: Iya.
1: 11 September.
3: Betul.
2: Iya, kayaknya hampir semua RRI ini menuju 11 September itu lagi pada sibuk-sibuknya. Jadi teman-teman semua tetap semangat, jangan sampai sakit ya, tidak boleh sakit. Harus tetap semangat karena kita punya banyak sekali kegiatan. Tripra setia, asik. Oke, kita live performnya ini kakak ada siapa aja di situ, okay. Silakan.
3: Iya, spesialnya hari ini udah ada kakak Stasia. Halo. Oke, okay, Kak Stasia ini kemarin juga pemenang di lomba menyanyi daerah Festival Pelajar Nusantara ya kak ya. Berapa kali waktu itu juaranya? Dua kali ya? Dua kali, lalu Bintang Radio juga jadi pemenang dari RRI Palu tahun 2024. Oke, okay. Hari ini Stasia bakal bawain berapa lagu? Oh, dua lagu cukup ya, oke. Okay. Kita mulai dari lagu yang pertama. Yang judul, kamu bawa lagu apa yang pertama? Oke, okay, terima kasih Stasia. Oke, okay, teman-teman semua, ini dia Stasia Veronica.

0: Tasya.
1: Iya, merdu sekali suaranya. Dia tetap berkarya terus ya, Stasia ya. Selamat, luar biasa.
2: Oke, rekan Naskah, untuk mempersingkat juga kebersamaan kita di acara Pro 2 Hits Mengeri semalam ini, langsung saja kita menuju ke RRI Mamuju.
1: Iya, sebelum kita ke Kasugi, kita dengarkan dulu lagu hits yang ada di RRI Mamuju.
3: Ini dia top 5 untuk minggu ini. Tunggu nah, Tata Halea, Titik Nadir.

0: NPD, sempurnanya aku. Bruno Mars, Cha-Cha-Cha. Tulus jatuh suka.
1: Sungguh ku tidak memiliki daya.
0: Top hits RRI Mamuju untuk minggu ini.
2: RRI Mamuju, silakan Kak Sugi langsung ini apa info update-nya Mamuju?
3: Oke deh, informasi update dari Mamuju ini banyak banget kegiatan kayaknya. Kita emang lagi RRI Fest ya. Di Agustus sampai dengan September ini kesibukannya udah pasti sama ya. Jadi kalau mau curhat kayaknya gak cocok ya curhat gimana sibuknya RRI Fest karena sama semua pasti. Tapi yang jelasnya dari RRI Mamuju juga untuk RRI Fest tahun ini termasuk di Bintang Radio kita udah keliling banyak sekolah banget. Dan menjaring juga untuk pelajar-pelajar yang bersuara merdu. Dan kita gelar ada Bintang Radio Goes to School dan seru banget kegiatannya. Ada yang dalam ruangan, ada juga yang di ruang terbuka dan wah seru sih. Jadi serasa tim-tim apa gitu ya. Terus juga kegiatan di hari kemarin ya, itu di Jumat Bersih kita juga udah keliling pantai Manakara untuk melakukan pembersihan, bekerja sama juga dengan beberapa organisasi lainnya. Kemudian yang paling seru tuh besok. Jadi di Mamuju tuh ada CFD ya, Car Free Day di sekitar pantai Manakara. Dan di sana besok bukan cuma kegiatan CFD yang bakal seru dengan senam, ada juga cek kesehatan gratis, terus ada pangan murah juga karena memang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Mamuju. Dan ya besok juga bakal ada voucher yang kita bagi-bagikan untuk bisa belanja lebih murah lagi ke beberapa stand yang ada. Yang jelasnya seluruh UMKM bisa dilakukan penukaran voucher yang kita siapkan. Dan selain itu juga besok apalagi ya, pokoknya harus datang, itu yang paling penting ya untuk eventnya.
4: Oke. Okay.
5: Kayaknya banyak kegiatan sampai-sampai Kak Sugi lupa ya.
3: Ih, pokoknya Mamuju mah lagi rame banget. Termasuk asik. Dalam waktu dekat kita bakal ada pidato juga.
2: Waduh.
3: Lombanya menjaring se-Sulawesi Barat. Mantap ya, banget nih.
5: Baik.
2: Oke, jadi kita harus ke sana ini ya supaya kita
3: harus
2: dapat voucher
3: ya. Biar temenin saya ya bagi-bagi pekerjaan.
2: Pokoknya tetap semangat teman-teman ada di RRI Mamuju ya. Dan jangan sampai sakit, jaga kesehatan.
3: Oke, makasih banyak.
5: Atau semoga kegiatannya juga bisa berjalan lancar.
2: Betul. Terima kasih Kak Sugi.
3: Oke.
2: Dan kita kita dengarkan dulu lagu hits kita sendiri juga dong ya, RRI Bau-Bau. Seperti apa lagu hitsnya? Kita dengarkan sama-sama.
6: Radio Republik of Indonesia. Young Kids di RRI.

0: Banten. Radio Hits Berjaringan.
1: Jaringan itulah lagu-lagu yang hits ya di bulan ini, terutama di minggu ke atau minggu terakhir ya di RRI Bau-Bau. Oke, rekan Rizka, informasi apa yang akan kita hadirkan juga di malam ini?
2: Iya, kalau di Bau-Bau, RRI Bau-Bau ini untuk persiapan HUT RRI, kita adakan lomba baca berita. Jadi kita menggait siswa, pelajar SMA sederajat, madrasah, SMK, semuanya kita ajak untuk
1: berpartisipasi.
2: Iya, untuk ikut lomba baca berita. Reporter-reporter muda untuk tingkat SMA, ayo bergabung bersama kami.
1: Iya, dan alhamdulillah memang Rizka sampai detik ini ataupun tanggal ini pesertanya juga ramai.
2: Iya, sudah lebih dari 50
1: melewati target begitu.
2: Iya, ya. 50 pelajar yang sudah mendaftar dan juga mengupload video nanti ya. Oke, itu aja informasinya. Kita langsung ke RRI Ampana ya.
1: RRI Ampana, adakah Kak Sapa di sana ini? Langsung saja kita coba.
2: Ada Kak Yuni, tapi kita dengarkan dulu lagu hits yang ada di RRI Ampana.
3: Rohit Ampana
4: 93 MHz.
3: David Bayu, segalanya itu kami.

0: Rohit Ampana.
1: Oke, baik, itulah tadi lagu yang ada di RRI Ampana. Dan langsung saja kita ke Kak Yuni. Selamat malam Kak Yuni.
2: Baik.
3: Selamat malam Kak.
2: Baik, Kak Yuni, informasi apa yang menarik di seputaran Ampana ini? Silakan.
3: Baik, yang hits di Ampana ya malam hari ini, karena tanggal di 25 Agustus kemarin juga masih semaraknya Maulid Nabi. Jadi di Ampana sekarang masih ramainya, ada berbagai kegiatan Maulid yang turut diwarnai juga oleh kegiatan anak-anak ya, karena mereka juga ada lomba azan, hafalan surat pendek, juga mengaji dan lain-lain. Hingga orang tua juga turut memeriahkan dengan menyiapkan segala atribut dan juga telur hias pada acara maulid tersebut. Seperti itu.
2: Baik, Kakak Yuni.
3: Ya.
1: Baik. Oke,
2: kedengaran
1: baik.
2: Kedengaran suara kami ya.
3: Ya, kedengaran.
1: Baik. Oke, semoga nanti Maulid Nabi ini bisa kita apa ya?
2: Kita renungi lah.
1: Iya. Bahwa sesungguhnya
2: kita teladani.
1: Iya, betul sekali. Ya. Terima kasih Kakak Yuni atas informasinya, dan tetap sehat tentunya di sana. Kita langsung saja ke RRI Makassar. Kita dengarkan dulu lagu hits yang ada di RRI Makassar.
4: Radio Republik of Indonesia.
5: Yang hits di Pro 2 Makassar. Let's check it out.

0: Oke, rekan Rizka yang hits di Pro 2 RRI Makassar. Ada lagu favoritnya?
1: Ada dong. Okay. Ada kan Indi di sana? Iya, selamat malam Makassar.
2: Selamat malam, bau-bau juga.
0: Agak kareba.
2: Baji-baji jika.
1: Asik, aduh saya enggak ngerti lagi.
0: Oke, informasi apa yang menarik ini kan Indi ini silakan.
2: Nah, ini cukup menarik ya. Jadi di tanggal 28 sampai tanggal 30 Agustus pemerintah Makassar itu merayakan 79 tahun Hari Koperasi Nasional. Jadi kita semua tergabung di dalam event Makassar Korporatif Expo 2026. Kegiatannya banyak sekali. Salah satunya besok itu Jalan Sehat ya, di hari terakhir. Itu mengundang semua masyarakat Makassar khususnya untuk datang rame-rame. Dan itu berhadiah door prize. Jadi sudah ada link pendaftarannya juga, bisa dicek di Instagramnya diskop.com. Event. Dan juga yang selama

0: koperasi naik kelas gitu-gitu dengan UMKM-nya seperti itu. Dan tenan yang ada di event tersebut itu kurang lebih ada 30. Jadi mau yang cemilan-cemilan, makanan berat, tradisional, yang internasional juga ada semuanya. Lokasinya di Gedung Manunggal Kota Makassar.
1: Ya, atau kegiatannya banyak sekali ya. Tidak, RRI Makassar tidak mau dikalah sama RRI Palu juga begitu ya.
2: Kayaknya semua RRI ini lagi banyak.
1: Tapi yang menariknya ini RRI Makassar kolaborasi juga sama pihak koperasi ya, kan ini ya.
0: Iya benar. Okay. Kita sama tadi ke sana tuh ngikut acara mereka doang. Kalau RRI Makassar sendiri di Makassar nanti mulai di tanggal 5 sampai 6.
2: Oke.
1: Okay. Baik.
2: Oke, baik. Tetap semangat ya, kan Indi ya. Oke.
1: Okay. Baik.
2: Kita ke RRI yang terakhir ini ada RRI Toli-Toli. Tapi sebelum itu kita dengarkan juga ya, lagu hits yang ada di RRI Toli-Toli.
3: Pro 2 Hits berjaringan.
4: Yang lagi hits di Pro 2 Toli-Toli.
3: The best songs on the radio.

0: hits perjaringan.
1: Pro 2 RRI Toli Toli, teman terbaik kamu. Pro 2 hits perjaringan.
2: Oke Rizka, itulah lagu yang hits ya, yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita dari RRI
3: Toli Toli. Dan langsung saja kita ke RRI Toli Toli, ada Kak Fitrisa, Fitrisa ya.
4: Oke, selamat malam Rizka, Bu Zuda. Ini masih cukup waktunya saya baca 10 info, boleh ya?
3: Boleh, silakan.
4: Silahkan. Nah, aja. Oke, dan kali ini info hits ya dari Toli Toli. Ini salah satunya itu sebanyak 100 wisatawan mancanegara menggunakan kapal pesiar Caledonian Sky itu berkunjung ke Toli Toli dan menikmati pesona alam dan budaya kota Cengke. Nah, Toli Toli ini sebagai tujuan wisatawan kapal pesiar dan kapal layar itu berlabuh di sekitar Pulau Lutungan dan menggunakan skoci. Jadi para wisatawan itu turun di Pelabuhan Haji Hayun Tanjung Batu terus menuju rumah adat Bale Masigi di Nalu, dan penjemputannya itu secara resmi oleh Pemda. Setelah itu mereka juga melakukan kunjungan ke pasar tradisional, Dekra Nasda, dan tempat ibadah, juga termasuk tempat wisata. Jadi pemerintah dan masyarakat juga berharap selama mereka di Toli Toli, wisatawan bisa membawa dampak yang bagus ya bagi ekonomi daerah, dan juga itu sebagai ajang promosi pariwisata ke Toli Toli. Itu satu info hits ya. Dan satu info hits terakhir ini ya, Kak Rizka dan Kak Bu Zuda, itu RRI Toli Toli bareng Gekraf Kabupaten Toli Toli itu dan pemerintah Kabupaten Toli Toli menghadirkan event RRI Fest 2026 kolaborasi Merdeka Fest season kedua. Jadi bukan hanya nongkrong biasa ya, di sini banyak keseruan dan di tanggal 21 sampai di 29 Agustus. Jadi malam ini adalah malam penutupan. Ada kegiatannya itu diantaranya ranking 1, terus ada senam legend SKJ, ada arisan game show, tarik kreasi salam gotong royong, terus ada lomba seru hari kemerdekaan, lomba dekorasi tenan, tenan kulit sampai door prize menarik. Jadi kita penyer hanya gigit jari ya di malam terakhir. Iya betul. Aduh, apalagi malam ini pasti banyak kegiatan juga. Yeah, itu ya baik. Info hits dari Toli Toli.
3: Baik, terima kasih Kak Fitrisa. Tetap semangat tentunya di RRI Toli Toli.
4: Baik. Terima kasih.
2: Oke, tidak terasa Rizka. Kebersamaan kita dalam program acara Pro 2 Hits untuk edisi malam hari ini akan segera berakhir ya, karena kita juga dibatasi oleh waktu begitu.
3: Betul sekali Kak Bu Zuda, dan mengingatkan kembali ya bahwa nanti untuk jadwal Pro 2 Hits selanjutnya di bulan September ya, itu nanti bersama RRI Palu dan juga RRI Bone ya. Oke, betul ya katanya operator begini nih. Pokoknya yang bertugas selanjutnya tetap semangat, dan kami cukupkan untuk Pro 2 Hits berjaringan kita malam ini. Terima kasih dari teman-teman semua ya yang ada di RRI Kendari, RRI Bone, RRI Palu, RRI Mamuju, RRI Ampana, RRI Makassar, dan juga RRI Toli Toli. Tetap semangat teman-teman semua dalam persiapan hari ulang tahun RRI
2: di ya. Tahun 2026 ini ya.
3: Iya, tanggal 11 September. Terima kasih.
2: Akhir kata saya
3: Rizka.
2: Saya Ifdin.
3: Sampai jumpa di Pro 2 Hits bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in Radio.

hanya sampai di jam 12 malam nanti ya, Hen bakal hadir kurang dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. So teman Bro 2, malam minggu ya, wow, biasanya malam minggu itu waktu yang paling dinanti-nantikan banyak orang karena disinilah waktunya untuk jalan-jalan gitu ya, keliling-keliling aja atau mungkin cari-cari hiburan gitu kan. Ketika di weekdays kemarin mungkin tidak sempat nongki sama teman-teman, akhirnya bisa dilakukan di malam minggu ini. Tapi bagi teman-teman Bro 2 juga yang malam minggunya cuma di rumah aja, tenang aja, ada Pro 2 di sini yang menemani sampai jam 12 malam ya. So yang pasti kebersamaan kita di perjalanan jaga malam juga bakal kalian hadirkan beragam sajian informasi ya. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas.

0: nih ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Nah buat kamu nih teman Pro 2 ya, yang mungkin malam minggunya gak kemana-mana, biasanya tuh selalu standby handphonenya atau apa gitu kan, untuk cari bahan-bahan hiburan di malam minggu ini. Biasanya sih yang paling banyak pasti nonton ya teman Pro 2. Tapi kalau kita ngomong-ngomongin soal film-film nih yang lagi baru sekarang, ada K-pop Demon Hunters teman Pro 2 yang kembali menunjukkan kehebatannya di tangga tayangan global setelah berhasil merangkak naik ke posisi 6 daftar film terpopuler Netflix untuk periode 17 sampai 23 Agustus kemarin. Dan capaian ini juga terbilang impresif ya, mengingat film pemenang Piala Oscar 2025-2026 ini juga sudah bertahan selama 62 pekan berturut-turut di jajaran top 10 global teman Pro 2. Dan K-pop Demon Hunter sendiri melesat 3 peringkat dari pekan sebelumnya yang sempat berada di posisi ke-9 ya. Yang pasti teman Pro 2, keberhasilan kisah penyamaran grup idola K-pop pemberantas kekuatan iblis ini juga sekaligus mengungguli sejumlah film pendatang baru. Wih, siapa nih yang masih belum move on dengan K-pop Demon Hunters?

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.
4: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Kembali kita update informasi teman Pro 2 ya. Kali ini datang dari Reza Rahardian yang kembali dipercaya memerankan karakter utama Biru Laut ya teman Pro 2 dalam film panjang Laut Bercerita. Dia juga kembali memerankan karakter setelah melakoninya di versi film pendek yang dirilis pada tahun 2017 kemarin ya teman Pro 2. Dan pemilihan Reza ini sebagai Biru Laut sempat menjadi perbincangan juga di media sosial. Beberapa dari mereka tuh mempertanyakan keputusan itu dengan mempertimbangkan usia Reza sang aktor untuk memerankan karakter mahasiswa nih teman Pro 2. Dan dari produser eksekutif Laut Bercerita, Wisnu Darmawan juga mengaku tim produksi itu mengetahui perbincangan tentang keputusan memilih kembali Reza Rahardian sebagai Biru Laut teman Pro 2. Tapi hal itu tidak menjadi persoalan lantaran tuh tim produksi menilai Reza ini sebagai sosok yang tepat memerankan karakter ini ya teman Pro 2. Dan yang pasti pertimbangan-pertimbangan ini juga kemudian membuat tim produksi akhirnya tetap mempertahankan Reza sebagai pemeran Biru Laut dalam versi film panjangnya. Waduh, jadi makin gak sabar ya teman Pro 2. Dan memang film Laut Bercerita ini diadaptasi dari novel laris bertajuk yang sama, karya dari Leila S. Chudori yang terbit pada tahun 2017 teman Pro 2. Dan film Laut Bercerita ini bakal tayang di tanggal 29 Oktober 2026 di bioskop Indonesia.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, nah, tuh apa?
1: Yuk ah, cepun.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.

98.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada informasi terbaru nih ya bagi kamu K-popers Gen 2. Teman Pro 2 pasti gak asing ya sama SNSD. Nah, ada kabar terbaru dari Girls Generation Heorisu, teman Pro 2, yang merilis foto teaser grup untuk single debut unit mereka SKBD, yang mana unit ini terdiri dari Hyohyeon, Yuri dan juga Suyeong, yang akan memulai debut mereka dengan single digital pertama mereka di tanggal 31 Agustus nanti, teman Pro 2. Dan single digital ini tuh akan memuat dua lagu lainnya, lagu utamanya SKBD ya of course, teman Pro 2, dan juga ada B-side-nya itu Lowkey in Love. Waduh, makin gak sabar ya kita menantikan rookie, bukan sembarang rookie ini, teman Pro 2. Kita tunggu aja di tanggal 31 Agustus nanti.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner,
3: sharing time,
2: story in radio.
4: Teman Pro 2, ada kabar menarik nih datang dari Jennie yang resmi merilis EP solo terbarunya bertajuk Fallen Angel di hari Jumat kemarin nih Teman Pro 2. Dan EP ini menjadi rilisan solo pertama Jennie ya sejak album penuh Ruby yang diluncurkan pada tahun 2025 lalu. Dan Jennie sendiri secara pribadi mengumumkannya lewat media sosial, yang mana unggahan-unggahan ini juga mendapat sambutan yang luar biasa nih dari para penggemarnya dengan jutaan likes dan juga ribuan komentar yang memuji keindahan visual dan juga konsep artistik dari video musik ini Teman Pro 2. EP Fallen Angel sendiri tuh hadir setelah Jennie sebelumnya tampil membawakan lagu Heaven dan juga Less Than A Lover Teman Pro 2 secara langsung di sejumlah panggung festival musik internasional sepanjang musim panas ini. Di sampulnya sendiri ya, Fallen Angel ini menampilkan visual artistik Jennie yang memang tampak melayang dengan gaun putih panjang yang berkibar Teman Pro 2 ya, yang pasti lagunya itu video musiknya dan juga sampulnya tuh keren banget nih Teman Pro 2. Siapa nih yang sudah dengarkan dan juga sudah nonton nih musik videonya dari Jennie?

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in Radio.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dan masih barengan sama Yen juga ya, sampai nanti di jam 12 malam. Teman Pro 2, kamu tahu tidak tiga kata ajaib? Tolong, terima kasih, dan maaf. Tapi ini teman Pro 2 yang paling lumrah itu dan paling susah dilakukan itu adalah minta maaf ya. Padahal minta maaf ini adalah memang sesuatu yang lumrah setelah melakukan sebuah kesalahan, baik itu disengaja ataupun tidak, teman Pro 2. Karena memang melalui pengakuan yang jujur dan kesungguhan untuk tidak mengulangi perbuatan yang merugikan, seseorang tuh bisa memperbaiki keadaan yang sempat kacau juga. Nah, kalau sudah begini, hati kan bisa kembali tenang juga ya, dan kehidupan itu berjalan normal seperti sedia kala. Tapi realitanya yang ditemukan tidaklah semudah itu, teman Pro 2. Ternyata banyak orang tuh mengalami kesulitan dalam minta maaf setulus hati. Sebaliknya mereka tuh malah lebih memilih untuk membiarkan kesalahan tuh tetap ada ya, tetap berlanjut meski sebenarnya juga tidak merasa nyaman gitu. Dan ternyata teman Pro 2, ada alasannya juga nih kenapa ya minta maaf secara tulus itu sulit untuk dilakukan. Nanti bakal kalian hadirkan karena dengar kamu, so pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau ngomongin kenapa ya minta maaf secara tulus itu kayak sulit untuk dilakukan. Dan ternyata teman Pro 2 ada beberapa alasan juga. Yang pasti teman Pro 2 diperlukan kesadaran penuh juga ya sebelum bersedia mengakui kesalahan. Karena ketika berbuat salah, sudah sepantasnya memang minta maaf ini biar tidak timbul banyak luka yang mengganggu ketenangan ya. Tapi hal yang terjadi itu terkadang malah sebaliknya teman Pro 2. Seseorang yang jelas bersalah bisa saja sibuk membela diri alih-alih menyudahi masalah yang ditimbulkan melalui permintaan maaf dari hati ya. Pertanyaannya, kok bisa ya? Karena memang minta maaf memang sekilas simple ya terlihat teman Pro 2, tapi bagi orang yang gengsinya terlalu tinggi, hal ini tuh menjadi begitu rumit karena memang mereka tuh tidak sadar atau mungkin sadar tapi tidak mau mengakui kesalahannya. Akibatnya orang-orang seperti ini tuh tidak akan sudi gitu ya minta maaf, atau mungkin meminta maaf sekedarnya hanya untuk keperluan formalitas belaka.

0: chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.
4: Pro 2 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau ngomongin alasan ya, kenapa minta maaf secara tulus itu sulit sekali untuk dilakukan. Nah, selain tadi yang udah Yen spill di awal, diperlukan yang namanya tuh kesadaran penuh ya, sebelum bersedia mengakui kesalahan. Kemudian ada ego yang memang harus ditundukkan nih saat minta maaf sepenuh hati nih teman Pro 2. Karena memang hati yang terlanjur luka sulit sekali ya untuk kembali pulih. Tapi begitu menerima adanya permintaan maaf secara tulus, rasa sakit tuh bisa berangsur-angsur mereda gitu. Seiring dengan berjalannya waktu, tidak menutup kemungkinan juga ya goresan yang tercipta akibat kesalahan itu bisa hilang karena memang sudah menerima keadaan. Sayangnya nih teman Pro 2, tidak semua orang tuh bisa minta maaf secara tulus karena memang tindakan ini tuh memerlukan usaha keras karena ada ego diri yang harus ditundukkan sedemikian rupa ya demi bisa mengakui segala kesalahan. Nah, mereka yang pengendalian dirinya belum matang itu akan sulit juga nih melakukan hal ini karena memang merasa seperti merendahkan harga diri. Hasilnya juga lebih baik berbalik melawan gitu ya daripada harus malu. Ini aneh tapi nyata nih teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ngomongin soal minta maaf, sebenarnya ini merupakan hal yang normal ya, tapi tidak semua orang tuh mampu melakukan ini, teman Pro 2. Jadi sebagaimana yang udah Ian jelaskan juga di poin-poin sebelumnya, kalau memang minta maaf ini terkadang memerlukan yang namanya tuh upaya keras, seperti menumbuhkan kesadaran terlebih dahulu dulu nih, biar benar-benar mengerti akan kesalahan, kemudian menundukkan ego sedemikian rupa. Tapi ada satu lagi alasan yang membuat minta maaf ini, apalagi secara tulus tuh, terasa jauh lebih sulit, yaitu adanya kekhawatiran terhadap penolakan ya, teman Pro 2. Jadi memang tidak bisa kita pungkiri juga nih, bahwa pihak yang tersakiti memang terkadang menolak untuk memberi maaf, sekalipun pihak yang bersalah tuh sudah berusaha minta maaf sepenuh hati. Nah, situasi inilah yang bisa menimbulkan kecemasan tersendiri. Akibatnya, dibanding berusaha minta maaf dengan jujur, sebagian orang tuh malah memilih untuk menganggap dirinya tuh tidak bersalah demi menghindari kemungkinan yang buruk.

0: adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner,
3: sharing time,
2: story in radio.
4: Pro 2 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, terlepas dari segala tantangannya ya, meminta maaf secara tulus setelah melakukan kesalahan itu adalah hal yang memang semestinya tuh dilakukan. Walaupun memang tidak mudah, tapi bukan berarti muncul pembenaran ya untuk jadi pengecut dan juga melarikan diri dari masalah ya, teman Pro 2. Jadi hadapi masalahmu dan selesaikan dengan penuh tanggung jawab biar hidup kita tuh jadi lebih tenang juga. Jadi gimana nih teman Pro 2 ya, apakah kamu termasuk orang yang kalau berbuat salah langsung minta maaf atau gengsinya setinggi langit nih?

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kadang kita terlalu keras menilai diri sendiri. Kita mengulang kejadian lama berkali-kali di kepala. Seolah-olah waktu bisa diputar kembali hanya dengan penyesalan. Padahal masa lalu itu tidak pernah menunggu kita untuk siap, ia berjalan dan menghilang. Dan yang sering kita lupa adalah ada hal-hal yang memang tidak perlu disesali, kita sudah belajar darinya. Kita bertumbuh karenanya. Justru seringkali penyesalan yang kita simpan terlalu lama bukan memberi pelajaran, tetapi menghambat langkah. Maka hari ini jika kamu masih menyimpan salah satu penyesalan di sudut hati, coba tanya pelan, apa yang ingin kamu menangkan dari rasa itu? Mungkin jawabannya adalah tidak ada. Lepaskan, masa lalu bukan tempat tinggal. Itu hanya tempat singgah untuk mengambil pelajaran.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, no spill.

Sering kita terlalu keras menilai diri sendiri. Kejadian lama terus terulang di kepala, seolah waktu bisa diputar kembali. Tapi perlahan kamu menyadari, tidak semua kesalahan harus disesali. Apa yang sudah terjadi memberi pelajaran dan membuatmu bertumbuh. Penyesalan yang terlalu lama disimpan justru sering menghambat langkah. Semakin lama kamu menyalahkan diri sendiri, semakin berat perjalananmu ke depan. Oleh karena itu lepaskan, masa lalu bukan tempat tinggal, hanya tempat singgah untuk belajar. Biarkan ia menjadi pengingat, bukan beban. Ingat juga, setiap orang pernah salah, dan setiap kesalahan bisa diubah menjadi pengalaman berharga. Maka malam ini tarik napas dalam-dalam, dan izinkan dirimu menutup bab lama dengan tenang.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Hidup sering terasa cepat dan padat. Tumpukan pekerjaan, pesan yang masuk, jadwal yang padat, kadang membuatmu merasa tidak punya waktu untuk berhenti sejenak. Tapi ketenangan itu penting. Tanpa ketenangan, kamu mudah lelah, stres, dan kehilangan fokus. Malam ini tarik napas pelan dan pikirkan satu momen kecil yang bisa membuatmu merasa tenang. Mungkin secangkir teh hangat, musik yang menenangkan, atau hanya duduk diam beberapa menit. Menemukan ketenangan bukan soal melarikan diri dari tanggung jawab, tapi tentang memberi ruang untuk dirimu sendiri. Ruang untuk bernapas, untuk merapikan pikiran, dan untuk menata hati yang kadang terasa kacau. Jika kamu terbiasa bergerak cepat, coba langkah kecil. Matikan ponsel selama beberapa menit, biarkan mata menatap langit malam atau lampu yang hangat. Merasakan setiap napas yang masuk dan keluar. Dengan melakukannya, kamu tidak hanya menenangkan pikiran, tetapi juga menemukan energi baru untuk menghadapi kesibukan esok hari. Malam ini biarkan ketenangan itu menjadi hadiah untuk dirimu sendiri. Dan ingat, seberapapun padat hidupmu, selalu ada ruang untuk berhenti, menyadari diri, dan menenangkan hati.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

seperti harta tersembunyi. Mereka sudah melewati banyak momen bersamamu. Menjadi saksi tawa, tangis, dan perubahan hidupmu. Seringkali kita sibuk dengan kehidupan sendiri, hingga lupa untuk menghargai mereka yang tetap hadir. Padahal, teman lama bukan hanya sekedar teman bermain atau berbagi cerita. Mereka adalah cermin yang memperlihatkan siapa dirimu di masa lalu, dan juga pengingat akan perjalananmu hingga hari ini. Malam ini, tarik napas sejenak dan ingat satu teman lama yang masih tetap ada di hidup. Apakah kamu pernah mengucapkan terima kasih, sekedar menanyakan kabar, atau menghabiskan waktu bersama tanpa alasan khusus? Menghargai teman lama bukan soal hadiah besar atau gestur yang mewah. Cukup dengan hadir, mendengar, atau memberi kata hangat. Mereka yang tetap ada bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka peduli dan memilih untuk tetap bersamamu. Malam ini, coba kirim pesan sederhana, telepon sebentar, atau sekedar mengingat kenangan indah yang kalian bagi. Tindakan kecil itu bisa membuat hubungan tetap hangat dan mengingatkanmu bahwa dalam dunia yang terus berubah, ada hal-hal yang layak dijaga. Persahabatan yang tulus.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 58 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami hadirkan sajian jazz music hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam...

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Teman Pro 2 yang senantiasa setia di program 2, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 2, teman terbaik kamu, Rere Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya, teman Pro 2 dapat mendengarkan Pro 3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91.6 FM dan RRI Digital. Untuk kami yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancarluaskan dari Studio Terintegrasi Jalan Lautin nomor 44 Mandunge Kota Kendari. Hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Pure FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi teman Produa.
0: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM

98.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, selamat kembali mendengarkan Pro 2 RRI Kendari yang hadir kurang dengar kamu di perjalanan hari ini. Edisi hari Minggu ya, kita di 30 Agustus 2026. Kembali hadir untuk teman kamu hingga tuntas pukul 24 waktu Indonesia tengah nanti. Barengan sama Isa teman berdua, kita di Semenyang Sepada sampai pukul 10 nanti. Temani kamu yang diawali dengan Inspira Kolbu teman berdua dan juga Jazz Music yang siap temani pagi hari kamu, mengawali pagi kamu hingga pukul 6 nanti. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Kita mengetahui kejelekan bukan untuk melakukannya, akan tetapi karena takut kejelekan tersebut menimpa diri kita. Apabila seorang insan berkenalan dengan dosa, lalu membuat dirinya takut dan menjauh dari dosa tersebut, maka itulah yang kita harapkan. Apabila seorang insan jahil atau bodoh terhadap dosa dan keharaman Allah Subhanahu wa taala, tidak mustahil dia akan terjerumus dalam kubangan dosa tanpa sadar. Huzaifah bin Yaman, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, adalah para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Adapun aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan karena khawatir kejelekan tersebut akan menimpa diriku. Sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tatkala mengatakan, innakum lata'maluna a'mala hiya adaqqu fi a'yunikum minasy'ar in kunna lana'udduha ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya minal mubiqat yakni al muhlikat. Sungguh kalian melakukan sebuah amalan yang kalian sangka lebih ringan dari selai rambut, padahal kami pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap hal itu sebagai amalan yang dapat membinasakan. Setan adalah musuh sejati Bani Adam, maka sudah seharusnya kita waspada dari segala tipu daya yang mereka lancarkan demi menyesatkan manusia. Di antara jurus dan tipu daya yang mereka lancarkan ialah melalui celah perbuatan dosa dengan berbagai tingkatannya. Sedangkan Rabb kita yang Maha Mulia mempunyai penjagaan, batasan, larangan dan hukum-hukum yang tidak boleh diterjang dan dilanggar oleh seluruh hambanya. Tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Itulah larangan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan pendengar yang sama berbahagia. Berikut ini sebahagian dampak dari sebuah dosa yang akan menimpa pribadi maupun masyarakat. Yang pertama adalah hati tertutup. Orang yang berbuat dosa, hatinya akan tertutupi oleh bintik-bintik hitam yang dapat mematikan. Perhatikanlah hadis berikut sebagai pelajaran bagi kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika seorang hamba melakukan satu dosa, niscaya akan ditorehkan di hatinya satu noda hitam. Seandainya dia meninggalkan dosa itu, beristighfar dan bertobat, niscaya dosa itu akan dihapus. Tapi jika dia kembali berbuat dosa, niscaya noda-noda itu akan semakin bertambah hingga menghitamkan semua hatinya. Itulah penutup yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang artinya sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itu telah menutup hati mereka. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan yang demikian itu adalah dosa yang bertumpuk-tumpuk hingga membutakan hatinya. Yang kedua, akan ditimpa berbagai musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, wahai sekalian muhajirin, ada 5 perkara yang aku memohon kepada Allah agar tidak menimpa kalian. Apabila perbuatan keji telah nampak pada suatu kaum hingga mereka berani melakukannya terang-terangan, melainkan akan ditimpakan kepada mereka penyakit taun, wabah menular, dan berbagai penyakit yang belum ada pada umat sebelumnya. Tidaklah mereka berani mengurangi timbangan dan takaran, kecuali akan datang kepada mereka tahun-tahun paceklik, beban hidup yang berat, dan tindakan represif pemerintah. Apabila mereka menahan menunaikan zakat harta, maka hujan tidak akan turun dari langit. andaikan bukan karena binatang, niscaya hujan tidak akan turun kepada mereka. Dan tidaklah mereka membatalkan perjanjian Allah dan Rasulnya, kecuali Allah akan kuasakan kepada mereka musuh dari selain mereka yang mengambil apa yang ada pada mereka. Lalu selama pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitabullah dan ragu terhadap apa yang Allah turunkan, maka Allah akan timpakan kesengsaraan di antara mereka. Pendengar sekalian dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT.

0: Walakin unzur man asoita. Janganlah engkau melihat pada kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Semoga Allah mengampun dosa kita semua dan menjaga kita dari dosa serta menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana. Amin, alhamdulillah rabbal alamin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Info Pro 2. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Siti Nuraisa. Kita ke informasi yang pertama. Kontingen pencak silat perguruan Tapak Suci Sulawesi Tenggara kembali menorehkan prestasi pada Bandung Open Turnamen Pencak Silat Tingkat Nasional yang berlangsung di Gor Koni Bandung, Jawa Barat pada 26 hingga 30 Agustus 2026. Hingga hari ketiga pertandingan, pesilat Tapak Suci Sultra telah mengoleksi 4 medali emas dan 2 medali perunggu. Pada hari ketiga pertandingan, dua pesilat Sultra kembali tampil gemilang. Nur Hadijah Iza yang turun di nomor seni tunggal putri remaja berhasil meraih nilai tertinggi dan mempersembahkan medali emas bagi Sultra. Sementara itu rekannya Nur Hafifah Rozaldin yang tampil di nomor seni tunggal putri dewasa juga menunjukkan penampilan maksimal dan berhasil merebut medali emas. Sebelumnya dua medali emas telah dipersembahkan Nur Hafifah Rozaldin yang bertanding di kategori tunggal putri pra remaja serta atlet Tapak Suci Najwa Salsabila Rajab yang turun di nomor seni tunggal putri usia dini 2. Selain 4 medali emas, kontingen Tapak Suci Sultra juga mengumpulkan 2 medali perunggu yang masing-masing dipersembahkan Nur Hafifah Rozaldin pada nomor tunggal putri dewasa dan Nur Hadijah Iza di nomor tunggal putri remaja. Sementara itu, satu pesilat Tapak Suci Sultra lainnya, Risnawati, dijadwalkan akan tampil pada partai final Minggu 30 Agustus 2026 di Laga Kelas C Putri. Ketua Pimda 221 Tapak Suci Kota Bau-Bau Muhammad Asrin berharap dukungan dan doa masyarakat Sulawesi Tenggara serta seluruh kader Tapak Suci agar Risnawati mampu meraih kemenangan sekaligus menambah koleksi medali emas Sulawesi Tenggara. Info Pro 2. Beralih informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Konawe Utara memperkuat langkah deteksi dini dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan untuk mengantisipasi meningkatnya risiko kebakaran selama musim kemarau. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Konut Iqbar saat mengikuti apel siaga dan simulasi penanggulangan karhutla yang digelar di pelataran kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Kegiatan tersebut menjadi momentum memastikan kesiapan daerah menghadapi ancaman kebakaran sejak sebelum terjadi di lapangan. Di Konawe Utara, langkah pencegahan diarahkan pada peningkatan kewaspadaan terhadap titik rawan, kesiapan personel dan sarana pendukung, serta penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, instansi terkait, dan masyarakat. Pemerintah daerah juga mendorong pemetaan lokasi yang berpotensi mengalami kebakaran serta pengawasan lebih intensif selama musim kemarau. Deteksi dini dinilai penting agar di setiap indikasi munculnya api dapat segera ditindaklanjuti sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Info Pro 2. Beralih ke informasi yang terakhir, pemerintah Kota Kendari menyiapkan anggaran sekitar 24 miliar rupiah untuk pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu Puwatu pada tahun anggaran 2027. Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membenahi sistem pengelolaan sampah agar lebih terpadu dan berkelanjutan. Kesiapan pembangunan TPST tersebut turut menjadi perhatian dalam kunjungan lapangan pemerintah Kota Kendari bersama Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri ke kawasan tempat pemrosesan akhir sampah Puwatu. Kunjungan dilakukan sebagai bagian dari kesiapan Kota Kendari mengikuti program Local Service Delivery Improvement Project. Tim Bangda Kemendagri melihat langsung kondisi sarana dan prasarana pengelolaan sampah sekaligus mengidentifikasi kebutuhan yang masih harus diperkuat. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir di laman rri.co.id. Selanjutnya kita bersama di Bagi-Bagi, bahas ini, bahas itu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

98.8 FM Bro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Bro 2, selamat pagi. Sepada barengan sama Isa teman Bro 2, temani dong dengar kamu. Kita di pagi hari ini sampai pukul 10 nanti ya. Seru-seruin teman Bro 2 di hari Minggu ya. Ini kayak Sunday vibes. Rasanya memang lebih semangat bawaannya. Entah lebih semangat atau jadi lebih lenglai teman Bro 2 ya. Mengingat after Minggu ada Senin yang menanti ya. Di minggu terakhir bulan Agustus ini teman Bro 2. Apa kabar kamu pagi hari ini? Semoga masih dengan kondisi yang fit, sehat, segar, bugar ya. Di perjalanan pagi sambil ditemani cuaca yang nampaknya akan sangat cerah lagi. Terpantau pagi hari ini teman Bro 2 ya dengan sunrise yang sudah menyinari mengajak kamu ayo bangkit teman Bro 2 ya. Yang akan ada aktivitas hari ini bisa segera dimulai. Yang mungkin paginya mau dimulai dengan apa ya teman Bro 2, bengong dulu barangkali ya, it's okay ya. Tapi jangan kelamaan. Takutnya nanti kamu kebablasan sampai siang jadi tidak ada aktivitas yang dilakukan di hari ini ya. Kalaupun kamu mau bagi hari ini mungkin diisi dengan beristirahat, dengan banyak berleha-leha teman Bro 2, it's okay juga. Semuanya kembali lagi deh ke kamu teman Bro 2. Pokoknya tetap happy, healthy dan produktif di perjalanan Minggu hari ini ya. Isa mau ngajak kamu juga, mengingatkan kamu teman Bro 2, hari Minggu jangan lupa ini jadi batas hari terakhir untuk kamu mendaftarkan diri sebagai the next bintang radio Indonesia RRI Kendari teman Bro 2. Yang pendaftarannya itu akan ditutup hari ini per jam 3 sore nanti. So pastikan kamu sudah daftar, sudah upload video kamu juga teman Bro 2. Kalau masih bingung-bingung pokoknya kamu bisa pantengin terus di media sosial RRI Kendari. Kamu bisa dapat informasi untuk adminnya juga teman Bro 2 ya. Biar kamu tidak bingung dan jangan lupa untuk daftar bintang radio dan being the next bintang radio Indonesia RRI Kendari.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Masih di 90.8 FM, Radio Legendary, teman terbaik kamu. Teman berdua, semangat lagi hari ini, jangan sampai kendor pokoknya ya. Semoga kamu dengan kondisi mood yang baik juga, mood yang stabil. Ya karena biasanya memang menentukan tuh ya, untuk di sepanjang hari teman berdua. Makanya penting deh ya, untuk jaga stabilitas dari mood kamu di perjalanan pagi hari ini. Yang mungkin bisa kamu mulai, bisa kamu jaga, salah satunya adalah dengan olahraga pagi teman berdua. Yes of course ya. Dengan olahraga itu aku tuh kayak bisa jadi salah satu alternatif untuk kamu menjaga kondisi mood kamu biar jadi lebih stabil, lebih fresh bawaannya teman berdua. No need something yang langsung olahraga berat, misalnya kalau mau lari langsung maraton ya. Kamu bisa mulai dengan stretching dulu di pagi hari ini. Terus kamu bisa juga dengan olahraga-olahraga ringan lain kayak jogging dulu ya. Apalagi kalau di kota Kendari kan ya banyak teman berdua ya, banyak tempat-tempat untuk jogging, olahraga-olahraga pagi yang sekarang makin hits, makin banyak juga disukai sama masyarakat di kota Kendari. So itu juga bisa jadi pilihan untuk kamu di perjalanan pagi ini yang pasti, sambil terus dengarkan Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Teman berdua, teman terbaik kamu, perjalanan pagi yang masih terus berlanjut ya. Tanda-tanda sudah lepas 56 menit dari pukul 6. Dan sinar mentari kabarnya di luar sana benar-benar mengajak kamu untuk segera memulai aktivitas teman berdua, karena tampak bersinar begitu hangat mengajak kamu untuk memulai pagi ya. Untuk yang sudah mulai beraktivitas, selamat beraktivitas teman berdua. Yang sudah mulai untuk berolahraga kah, atau di aktivitas pagi dimulai dengan sarapan dulu, editing Yudi teman berdua. Semoga menjadi aktivitas yang baik, yang bermanfaat bukan hanya untuk kamu ya, tapi juga untuk orang-orang sekitar kamu, maybe teman berdua. Pokoknya tetap lakukan aktivitas-aktivitas yang positif di pagi hari ini, biar apa ya, biar makin produktif. Terus juga suasana hati kamu balik lagi teman berdua, bisa dengan suasana hati yang baik di pagi hari ini, yang akan dukung kamu nih untuk beraktivitas di sepanjang hari. Terus dengarkan 90.8 FM atau via mobile application kita di RRI Digital. Kamu juga bisa always streaming di www.rri.co.id untuk terus dengarkan Isa di Sepada. Selamat pagi teman berdua.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Teh Hijau, lagu dari Tulus teman berdua, jadi salah satu lagu yang populer. Dan ini juga teman berdua, jadi lagu pilihan nih untuk Bintang Radio 2026, khususnya untuk kategori Putra Nen nih teman berdua ya. Wih, seru ya. Pokoknya di The Next Bintang Radio ini selalu menghadirkan bintang-bintang baru teman berdua, membuka kesempatan untuk siapapun kamu selama memenuhi kualifikasi atau persyaratan pendaftaran, kamu juga bisa daftar teman berdua ya. Khususnya untuk kamu yang berusia 16-25 tahun, bisa banget nih untuk daftar jadi The Next Bintang Radio RRI Kendari 2026 yang pendaftarannya akan ditutup hari ini teman berdua. So, pastikan kamu manfaatkan waktu yang juga masih ada untuk kamu ya. Segera cari tahu informasinya, kamu bisa cek juga di laman Bintang RRI .co.id atau kamu bisa cek juga di Instagram kita, Instagram RRI Kendari teman berdua ya. Pastikan kamu jadi The Next Bintang Radio.

Teman Radio, teman terbaik kamu. Perjalanan di Spada teman Radio, kita sambil ditemani lagu-lagu pilihan ya untuk seleksi bintang Radio Indonesia 2026 yang juga masih bisa kamu ikuti teman Radio. Tapi yang tidak kalah keren nih teman Radio dari lagu-lagu yang sudah kita dengarkan, ada kabar gembira untuk kamu teman Radio yang datang dari Informa Kendari. Yes, ya. Kabar ini teman Radio untuk kamu yang lagi cari inspirasi untuk bikin rumah kamu jadi makin nyaman, makin estetik. Wih, saatnya nih kamu ke Informa Living Plaza Kendari ya. Bangga banget Indonesia of course, estetik dalam desain, lokal dalam kebanggaan. Karena Informa ini hadir untuk melengkapi nyaman kamu dengan koleksi furniture-nya. Ada home living yang berkualitas untuk setiap sudut rumah kamu. So, jangan lewatkan teman berdua ya. Untuk segera download juga aplikasi Informa di App Store maupun juga di Google Play dan nikmati berbagai keuntungan kamu. Karena ada juga harga spesial khusus member Informa teman berdua ya. Mulai dari harga spesial member, ada free delivery, ada instalasi juga, bahkan sampai beragam promo menarik lainnya teman berdua. Dan tidak ketinggalan juga ya, kamu bisa lengkapi rumah impian kamu dengan hadirnya Informa Elektronik. Mulai dari TV, ada AC, kulkas, mesin cuci, pokoknya semuanya tersedia teman berdua dengan berbagai merek dan kualitas terbaik, kualitas terpercaya. Belanjanya juga bisa makin mudah teman berdua ya, dengan cicilan hingga 0% menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri dan CIM Niaga untuk semua produk di Informa Kendari. Jadi tunggu apa lagi teman berdua, ayo deh ya, temukan nyaman kamu sekarang juga di Informa Living Plaza Kendari, Jalan Ahmad Yani Kalikadia, lantai 2 dan lantai 3. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu teman berdua.

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Make you look, take two, lights, camera, action.

0: Meghan Trainor. You're a pop star.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

98.8 FM berdua Rere Kendari, teman terbaik kamu. Teman berdua masih setia ya dengan Isa yang akan terus temani dong dengar kamu. Kita di sepanjang sepeda, selamat pagi teman berdua. Sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah, of course teman berdua. So, how was your morning? Bagaimana pagi hari kamu? Masih dengan pagi yang baik kah? Semoga pokoknya pagi kamu menjadi pagi yang menyenangkan, kembali dengan minggu yang happy untuk kamu teman berdua, dan terus jalani aktivitas kamu dengan baik ya. Isa menyapa kamu teman berdua yang sedari tadi dalam perjalanan, yang dari tadi lagi melakukan aktivitas di minggu pagi, sudah sambil berkendara, selamat berkendara, hati-hati di jalan teman berdua, dan selamat sampai di tempat tujuan ya. Kita masih bersama teman berdua di sepeda. Selamat pagi teman berdua.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.